0: menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
2: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
4: التقويه العلاقه كل العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدبلوماسيه والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي
2: انا اترجم قليلا beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
3: Sementara itu, Karo Infohan, Setjen Kemhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan, Hasan, membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
5: Di semua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang terbesar.
3: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
8: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
9: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI,
8: TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
9: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
10: Total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
9: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
11: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
7: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
6: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Méridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, kemana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditanggapi. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi kita diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu di Jawa 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

di jam 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id mendengar. Ada ya yang ternyata ada punya teknik nih kalau untuk menyikat gigi. Menyikat gigi yang salah ini masih sering terjadi tanpa kita sadari pendengar, antara durasinya yang terlalu singkat atau tekanannya berlebihan. Nah, kebiasaan ini bisa mengurangi efektivitas pembersihan dan pastinya bisa berisiko mengganggu kesehatan gigi serta gusi. Dimana melansir dari American Dental Association, menyikat gigi dianjurkan minimal 2 kali sehari. Pasta gigi yang digunakan juga sebaiknya yang mengandung fluorid ya. Dan selain itu setiap sesi kita sikat gigi ini perlu dilakukan selama kurang lebih 2 menit. Jadi durasi ini cukup untuk memastikan seluruh permukaan gigi terjangkau dan juga bersih. Terus kita juga harus memilih sikat gigi yang tepat. Ini sangat diperlukan seperti sikat dengan bulu yang lembut, kepalanya berukuran kecil gitu ya. Tipe sikat ini lebih mudah dipakai pendengar karena ukurannya yang kecil itu lebih bisa menjangkau area gigi yang sulit dan bulunya yang halus itu tidak akan melukai gusi. Jadi posisi sikat ini sebaiknya membentuk sudut sekitar 45 derajat terhadap garis gusi. Nah, gerakan sikat gigi juga secara perlahan dengan pola memutar kecil, bukan menggosok permukaan gigi secara keras dari kiri ke kanan gitu. Dan seluruh permukaan gigi juga perlu dibersihkan secara bergantian karena area ini yang sangat penting ya, selain permukaan ini bisa juga bagian dalam, bagian luar dan bagian belakang gigi geraham yang kerap terlewatkan. Jadi tekanan berlebihan juga ini sangat perlu ya, salah satu kesalahan yang harus kita hindari menyikat terlalu kuat gitu. Tidak akan membuat gigi lebih bersih tetapi justru mengikis email yang menyebabkan gusi itu menurun. Agar tidak ada bagian terlewat, mulut itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing bagian disikat selama sekitar 30 detik sehingga durasi keseluruhan menyikat gigi itu mencapai 2 menit gitu ya. Dan informasi selengkapnya pastinya Anda bisa cek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Pedulilah.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar pusat.

0: Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, infeksi saluran kemih menyerang sistem kemih, ini meliputi uretra, kandung kemih, ureter, dan ginjal. Sebagian besar kasus juga terjadi saat bakteri dari luar masuk lewat uretra lalu berkembang biak. Pendengar, melansir dari Halodoc, bakteri E. coli ini menjadi penyebab ISK paling umum. Dan selain E. coli juga bakteri lain dapat memicu ISK dengan karakteristik berbeda, di mana di antaranya Klebsiella pneumoniae dan juga Pseudomonas aeruginosa dan Proteus mirabilis, di mana penderita ISK ini sering membuang air kecil karena rasa tidak nyaman di saluran kemih. Gejala lain juga berupa nyeri atau sensasi terbakar serta urin keruh atau berdarah. Seringkali pendengar, penderita ini merasakan nyeri panggul dan tekanan pada perut bagian bawah dan urin berbau menyengat, demam, menggigil, mual, dan muntah bisa muncul jika infeksi mencapai ginjal. Dan sementara itu perempuan lebih rentan pendengar mengalami ISK dibandingkan laki-laki, di mana uretra perempuan lebih pendek sehingga bakteri punya jarak lebih dekat menuju kandung kemih. Uretra juga perempuan, uretra perempuan ini berukuran sekitar 3 hingga 4 cm sehingga bakteri lebih mudah naik. Selain itu juga uretra perempuan berdekatan dengan anus sehingga bakteri dari saluran pencernaan lebih mudah pindah, gitu ya. Anda bisa cek informasinya lebih jelas lagi di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Selanjutnya kami temani Anda di pagi hari ini siaran gereja atau mimbar Katolik oleh Sirilus Sufri Karundeng Esfil dengan judul Mengampuni Tanpa Batas. Matius bab 18 ayat 21 sampai ayat 35. Tetap bersama kami.

Salve, salam sejahtera bagi kita, para pendengar umat Kristiani Katolik, di mana saja berada, khususnya di Provinsi Gorontalo. Kembali di hari Minggu ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21-35 dengan tema mengampuni tanpa batas. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan syukur hormat kami baktikan kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami, Engkau menyertai perjalanan iman kami untuk boleh mengikuti Dikau sebagai orang-orang yang percaya bahwa keselamatan selalu tersedia bagi kami. Kami ingin membuka hati akan firman yang akan kami dengarkan pada hari ini, untuk kami diajak mengampuni tanpa batas. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, agar kami semakin hari semakin boleh mengampuni siapa saja, termasuk mereka yang menyakiti hati kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kita sering merasa sangat sulit dan sangat berat kalau harus memaafkan, harus mengampuni sesama kita yang bersalah dan menyakiti hati kita. Apalagi kalau yang berbuat salah dan menyakiti itu adalah teman dekat kita, anggota keluarga kita, rekan kerja kita, sahabat baik kita, ataupun siapa saja. Kita pun mengatakan, "Kesabaranku ada batasnya." Karena itu, memberi ampun dan memaafkan juga ada batasnya. Kita lebih mudah memaafkan diri sendiri ketimbang harus memaafkan orang lain. Kita malah mengatakan, "Tiada maaf bagimu, pintu maaf sudah tertutup rapat." Kita pun menaruh dendam kesumat sampai mati, bahkan sampai 7 turunan. Begitu keras ke hati kita, padahal kita juga sangat membutuhkan pengampunan dan maaf dari orang lain, apalagi dari Tuhan sendiri.
Kisah Injil hari ini menarik untuk kita renungkan. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus batas memberi maaf dan pengampunan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Bagi Petrus, 7 kali suatu batas maksimal, bahkan lebih dalam memberikan pengampunan. Petrus tentu merasa cukup sampai 7 kali, karena ia tahu bahwa kesabaran itu ada batasnya. Tapi bagi Yesus itu tidak cukup. Tidak cukup sampai 7 kali, tapi harus 70 kali 7 kali. Itu berarti bahwa pengampunan tanpa batas. Seperti manusia jatuh dalam kelemahan dan dosa berkali-kali, dan Allah dengan penuh kesabaran mengampuni manusia terus-menerus, maka demikian juga murid dan pengikut Yesus harus belajar dan berlaku seperti Bapa tanpa batas. Sampai 70 kali 7 kali. Sebagaimana manusia sangat bergantung pada belas kasih, kemurahan, dan kebaikan Allah yang terus mengampuni tanpa batas, maka kita pun harus demikian juga mengampuni sesama kita tanpa batas. Contoh yang sangat jelas disampaikan Yesus dalam Injil tentang 2 orang yang berhutang dan memohon keringanan atau pengampunan. Kita sering berlaku seperti orang pertama dalam Injil yang ketika menerima pengampunan dan pembebasan atas sekian banyak dan besarnya utang, seharusnya berlaku yang sama kepada orang yang berhutang kepada kita, karena kita pun telah mengalami belas kasih dan pengampunan tanpa batas dari Allah. Dengan mudah kita memaafkan diri, sementara menjadi begitu sulit dan berat ketika harus memaafkan dan mengampuni orang lain. Kebesaran seseorang terletak dalam hal memberikan pengampunan tanpa batas, tanpa tuntutan, tanpa syarat. Kita masih merasa berat dan menuntut lebih besar dan berat bagi orang lain daripada kepada diri kita sendiri. Allah kita adalah Allah yang maha mengampuni tanpa batas. Jika kita tidak mengampuni orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Inilah syarat untuk masuk kerajaan Allah, yakni kalau kita berusaha untuk memaafkan dan mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Karena kita selalu berdoa, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dengan mengampuni kita pun diampuni tanpa batas, tanpa syarat. Ya Tuhan Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas syafaat firman hari ini untuk mengampuni. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Mampukanlah kami untuk memiliki sikap belas kasih, sikap memaafkan bagi mereka yang berbuat salah pada diri kami sendiri. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga kami dapat memanfaatkan kemampuan yang ada dalam diri kami untuk boleh mengasihi sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia layak anak.

Selamat siang adik-adik di rumah yang saat ini lagi sudah tidak sabar menunggu idola anak Indonesia yang hari ini bersama Kak Bakri akan menemani adik-adik di rumah. Nanti seperti biasa Kak Bakri bakal putarkan lagu spesial buat menemani adik-adik, dan juga nanti sebentar akan ada cerita anak yang nanti Kak Bakri putarkan untuk adik-adik.

0: kembali setelah yang satu ini. Yuk cari tahu.
1: Dek, cepat dek.
2: Lambat sekali kayak kukang.
0: Kukang? Apa kukang, Kak?
2: Kukang atau sloth adalah hewan terlambat di dunia.
0: Oh,
2: itu menurut terbitan World Atlas. Posisi pertama adalah kukang. Kukang dapat ditemui di kawasan Amerika Tengah dan Selatan, dengan sebagian besar waktunya dihabiskan tinggal di atas pohon. Kukang rata-rata bergerak menempuh jarak 0,03 km per hari. Selain itu, hewan ini dapat menghabiskan waktu tidur selama 15 jam sehari. Kukang bergerak sangat lambat. Ini untuk mempertahankan energi mereka. Juga mereka memiliki metabolisme yang lambat untuk mengatasi asupan kalorinya yang rendah. Kukang walaupun memiliki gerakan yang sangat lambat, tapi dengan tinggal di atas pohon membuat kukang terhindar dari ancaman predator.
0: Oh, begitu. Akhirnya kita tahu.

0: break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini.
1: Yuk,

kenapa yang kakinya berselaput? Yuk kita cari tahu. Hewan yang kakinya berselaput adalah hewan air, seperti katak air atau amfibi, penyu atau reptilia, bebek dan angsa atau unggas. Lalu ada berang-berang dan platipus. Mereka adalah hewan mamalia.

pesisir perairan untuk membantu hewan itu bisa berenang dengan meningkatkan luas permukaan kaki yang digunakan untuk mendayung air. Dengan demikian, daya dorong akan meningkat dan lebih mudah bergerak. Teman-teman, selaput ini berasal dari modifikasi kulit di antara jari-jari kaki. Kaki berselaput juga memudahkan untuk berjalan pada permukaan berlumpur. Dengan meningkatkan permukaan sehingga tekanan ke bawah berkurang dan tidak mudah terhambat oleh tanah berlumpur, misalnya pada bebek. Kaki berselaput itu digunakan saat bebek berada di permukaan air untuk mendayung sehingga bisa bergerak maju. Ini juga bisa digunakan untuk membantu menyelam saat bebek menangkap mangsa di bawah air.

0: Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Satu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata,
1: "Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian."
2: "Jadi bagaimana kami akan mengenalinya?"
1: "Serigala bersuara serak, dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak." Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya.
3: "Ah, satu lagi. Kaki serigala berwarna hitam, dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya."
2: "Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri.
4: Kami bisa diandalkan."
0: Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar, lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya.
2: "Siapa itu?"
5: "Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian."
0: Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak,
2: "Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah.
4: Kau adalah serigala. Kau tak bisa menipu kami."
0: Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, serigala mulai berbicara dengan suara lembut.
5: "Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian."
0: Mendengar suara lembut serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak,
4: "Tunggu, tunggu! Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu."
0: Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu.
2: "Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam.
4: Warnanya putih. Kau pasti serigala."
0: Dengan sangat marah, serigala pun pergi. Kali ini dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat serigala di hadapannya, dia sangat kaget.
5: "Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh ku minta tepung?"
0: Serigala keluar dari toko roti dengan sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia membuka kantung dan menuang seluruh tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya.
5: "Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan."
2: "Tunjukkan dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami."
0: Serigala menunjukkan kakinya yang dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka, lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlarian, berteriak.
6: "Tidak usah lari, akan kutangkap kalian semua."
0: Salah satu anak kambing sembunyi di kolong meja. Yang kedua masuk ke kolong tempat tidur. Yang ketiga pergi ke cerobong asap. Yang keempat sembunyi di dapur. Yang kelima masuk ke dalam lemari. Yang keenam sembunyi di balik gorden. Dan anak kambing ketujuh masuk ke dalam jam raksasa di dinding. Tapi serigala licik sangatlah cepat. Dan satu persatu dia menangkap semua anak kambing.
4: "Lari, lari."
6: "Kemari, jangan lari. Akan kutangkap kalian semua. Stop."
1: Satu-satunya yang tidak dapat dia temukan adalah kambing yang bersembunyi di dalam jam. Dia sudah kenyang, jadi tak meneruskan mencari kambing ketujuh, lalu pergi. Ada halaman besar tak jauh dari pondok itu. Serigala berbaring di bawah pohon dan mulai tidur. Dan mendengkur. Tak lama kemudian, ibu kambing pulang. Saat dia lihat pintu terbuka, dia tahu ada hal buruk terjadi dan mulai berteriak.
4: Ah, anak-anakku!
1: Saat masuk, ibu kambing terkejut. Meja dan kursi terbalik, korden robek, tempat tidur berantakan, bantal dan spray tergeletak di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya tapi tak menemukannya. Dia mulai meneriakkan nama mereka satu persatu, tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, nama anak terakhir pun dipanggil, dan dia mendengar suara bernada tinggi.
4: Aku di dalam jam besar, Ibu!
1: Ibu kambing berlari ke jam besar dan mengeluarkan anaknya. Ibu kambing dan anaknya berpelukan. Anak kambing itu mulai bercerita sambil menangis.
4: Serigala datang menyamar. Kami pikir itu ibu, lalu membukakan pintu. Dia memakan semua saudaraku. Anak-anakku.
1: Ibu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya. Dengan satu anak yang tersisa, dia berjalan keluar dan menuju ke halaman. Kemudian mereka melihat serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur keras sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Ibu kambing mengamati serigala. Dia sadar bahwa di dalam perut serigala ada sesuatu yang bergerak.
4: Ya ampun, apa itu anak-anakku ada di dalam perutnya dan mereka masih hidup?
1: Ibu kambing menyusun rencana dan berkata ke anaknya,
4: "Larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting."
1: Saat kambing kecil berlari pulang, ibu kambing mengumpulkan 6 batu besar dari tanah. Kemudian kambing kecil kembali dengan jarum, benang, dan gunting besar. Ibu kambing menggunting perut serigala. Dia segera melihat anak-anaknya. Lalu yang lain pun kelihatan satu persatu. Mereka semua sehat. Ibu kambing tak bisa menahan diri karena gembira. Semua anak kambing memeluk ibu mereka dengan sukacita.
4: Ibu, ibu, kami mencintai ibu. Kami mencintaimu. Yeay. Kami mencintaimu.
1: Mereka semua sangat senang. Ah, anak-anakku, kalian selamat. Ibu kambing menaruh batu yang dia kumpulkan ke dalam perut serigala dengan hati-hati. Lalu menjahit perut serigala dengan jarum dan benang. Serigala tertidur nyenyak sehingga tidak merasakan apa-apa. Serigala tidak bergerak. Ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Ketika serigala bangun, dia berdiri. Perutnya sakit sekali. Dia pikir mungkin karena dia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh batu, dia jadi sangat haus. Dia menuju ke sungai untuk minum air. Tapi saat berjalan, batu-batu di perutnya saling berbenturan.
5: Perutku terasa berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing itu berubah jadi batu.
1: Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena batunya sangat berat, dia hilang keseimbangan dan terjatuh ke air.
5: Ah, tolong, tolong, aku tenggelam, tolong.
1: Berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menolongnya. Serigala tak sanggup menahan berat batu itu lagi dan tenggelam. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anaknya berlari ke sungai.
4: Serigala mati! Yeay! Serigala mati!
1: Mereka menari dan melompat dengan bergandengan tangan. Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan. Di negeri yang jauh sekali, tinggallah seorang pemilik penggilingan padi dan ketiga putranya. Saat meninggal, dia mewariskan penggilingan itu kepada putra pertama dan keduanya, dan mewariskan seekor kucing kepada putra bungsunya. Putra bungsu sangat sedih. Tidak seperti kakak-kakaknya, dia tidak mungkin bertahan hidup dengan warisan yang dia dapatkan. Putra bungsu melihat kucing itu dan berkata pada diri sendiri, "Apa yang bisa kau lakukan dengan seekor kucing? Kau bahkan tak bisa memakannya." Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kucing itu berbicara.
7: "Tuan salah sangka tentangku. Aku bisa menjadi sangat berharga untukmu."
1: Putra bungsu terkejut melihat kucing yang berbicara. Dia pun bertanya dengan gemetar.
7: "Kau bagaimana mungkin? Jika tuan membawakan karung kosong, sebuah topi, dan sepasang sepatu boot untukku, akan kutunjukkan caranya."
1: Rasa terkejutnya mulai hilang, lalu putra bungsu berpikir dalam hati. Jika kucing ini bisa bicara, dia pasti tahu sesuatu.
8: "Baiklah, kita lihat apa yang bisa kau lakukan."
1: Putra bungsu membawakan semua yang diminta oleh kucing itu. Kucing itu lalu memakai topi, memakai sepatu bootnya, pergi ke cermin dan melihat dirinya sambil berpose. Lalu menaruh seikat selada dan wortel ke dalam karung, kemudian pergi. Ketika tiba di hutan, kucing itu membuka karungnya dan meletakkannya di tanah. Tak lama kemudian, karena mencium aroma segar dari sayuran, seekor kelinci muncul. Untuk dapat makan selada dan wortel dalam karung, kelinci itu masuk karung. Lalu kucing lari dan mengikat karung itu dengan kelinci terjebak di dalamnya. Bukannya membawa kelinci ke putra bungsu, kucing itu malah membawanya ke istana. Dan memberitahu penjaga bahwa dia ingin menemui raja. Melihat kucing bisa berbicara yang mengenakan topi dan sepatu boot, penjaga segera membawanya kepada raja.
7: "Yang mulia, saya persembahkan hadiah dari Pangeran Karabas untuk Yang Mulia. Tuan saya, Pangeran Karabas, baru saja menangkap kelinci ini untuk Anda."
1: Raja sangat terkesan dengan hadiah itu. Selama beberapa waktu, kucing bersepatu boot itu terus-menerus membawakan hewan tangkapannya kepada raja. Dan tak lama kemudian, semua orang di kerajaan itu mulai membicarakan tentang kebaikan dan kekayaan Pangeran Karabas. Hari berlalu, dan rasa ingin tahu raja semakin bertambah. Jadi dia bertanya pada kucing itu.
9: "Apakah tuanmu masih muda?"
7: "Oh iya, dia masih muda dan sangat tampan."
9: "Apa dia kaya?"
7: "Sangat kaya, Yang Mulia. Dia akan sangat senang menyambut Anda di istananya."
1: Akhirnya raja dan ratu sangat senang mendengar bahwa mereka akan bertemu dengan pangeran tampan ini.
10: "Jika yang dikatakan kucing bersepatu boot itu benar, kupikir kita akhirnya menemukan suami yang tepat untuk putri kita dan pangeran yang cocok untuk kerajaan kita,"
1: kata sang ratu. Beberapa hari kemudian, kucing bersepatu boot tahu bahwa raja, ratu, dan putri mereka sedang keluar kota.
7: "Inilah hari yang telah kutunggu-tunggu."
1: Kucing itu berlari ke tuannya.
7: "Tuan, kita harus pergi ke muara sungai sekarang juga. Cepat ikuti aku."
1: Putra bungsu tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan kucing.
8: "Tapi kenapa kita datang ke sini?"
7: "Untuk berenang, tuan."
8: "Untuk berenang? Tapi aku tak tahu caranya berenang."
7: "Lebih baik lagi jika Anda tidak bisa berenang. Segera lepaskan pakaian Anda dan masuklah ke sungai. Percayalah padaku, tuan. Anda tak akan menyesalinya."
1: Putra bungsu melakukan sesuai yang diperintahkan dan masuk ke dalam sungai. Dan kucing bersepatu boot menyembunyikan pakaian tuannya di balik semak-semak. Saat kereta raja melewati pinggiran sungai itu, kucing bersepatu boot lari kepada mereka memberi peringatan.
7: "Tolong, tolong!
11: tuanku, Pangeran Karabas, tenggelam.
1: Raja segera mengirimkan prajuritnya ke sungai. Saat prajurit menyelamatkan putra bungsu, kucing bersepatu but menjelaskan kepada raja bagaimana perampok telah mencuri pakaian tuannya. Raja memerintahkan prajurit di dekatnya.
9: Bawakan pakaian terbaik yang kita punya untuk pangeran.
1: Dengan pakaian barunya, putra bungsu terlihat seperti pangeran sungguhan. Saat putra bungsu berjalan ke arah kereta raja, sang putri dan ratu mengawasinya. Putra bungsu menghadap raja dan membungkuk hormat.
8: Saya sangat berterima kasih.
7: Tuanku, Pangeran Karabas akan sangat terhormat menjamu Anda di istananya yang mulia. Saya akan pergi dan bersiap.
1: Kucing bersepatu but segera berlari pergi. Putra bungsu tidak mengerti kenapa dia dipanggil Pangeran Karabas. Tapi dia pikir bahwa kucing itu pasti punya rencana dan tetap tidak berkomentar. Putri langsung jatuh cinta pada pangeran tampan ini. Sambil berlari cepat ke sebuah istana yang merupakan milik dari seorang raksasa jahat, kucing berteriak kepada para petani yang bekerja di sepanjang jalan.
7: Raja datang mendekat. Jika raja bertanya, kau bilang saja bahwa semua tanah ini milik Pangeran Karabas. Jika tidak, raja akan menghukummu.
1: Kucing bersepatu but berlari dan mengulangi pesan yang sama kepada semua orang yang dia lihat di sepanjang jalan. Ketika kereta raja melewati jalan itu, semua orang terus mengatakan hal yang sama karena mereka takut. Raja sangat terkejut karena pangeran memiliki tanah yang sangat luas. Tapi dia cukup senang. Sementara itu, kucing bersepatu but tiba di istana milik raksasa dan mengetuk pintunya. Pintu terbuka dengan diiringi suara berisik. Ketika raksasa melihat seekor kucing bersepatu but dan bertopi, dia sangat terkejut. Ketika kucing bersepatu but mulai berbicara, raksasa itu lebih terkejut lagi.
7: Selamat siang, Yang Mulia.
9: Siapa kau dan apa yang kau lakukan di istanaku?
1: Kucing bersepatu but mulai menerapkan rencananya.
7: Begini, biar ku jelaskan, Yang Mulia. Saya adalah pelayan setia raja. Raja banyak bercerita tentang kemampuan sihir Anda yang luar biasa.
9: Ya, itu benar.
7: Misalnya, Anda bisa mengubah diri Anda menjadi singa yang besar.
9: Tentu saja aku bisa. Ini sangat mudah untukku.
1: Sambil menggunakan sihirnya yang luar biasa, raksasa berubah menjadi singa yang besar. Kucing bersepatu but sangat ketakutan dan melompat setinggi mungkin.
7: Oke. Itu cukup.
1: Raksasa berubah lagi menjadi dirinya semula.
7: Itu tadi mengagumkan, tapi saya bertaruh bahwa Anda tidak mungkin mengubah diri menjadi hewan berukuran kecil. Saya tidak yakin, bisakah?
9: Tidak mungkin, aku bisa berubah menjadi hewan apapun yang aku mau.
7: Coba aku lihat. Apakah Anda bisa berubah menjadi tikus kecil?
1: Raksasa tertawa keras sekali sehingga kucing kesulitan untuk tetap bertahan di tempatnya berdiri. Dan demikianlah raksasa menggunakan kekuatan sihirnya dan berubah menjadi seekor tikus. Ketika melihat raksasa berubah menjadi tikus, kucing dengan cepat melompat ke tikus tersebut dan dengan sekali gigit berhasil menyingkirkan raksasa itu. Sementara itu, kereta raja mendekati istananya raksasa. Dan kucing segera berlari menyambut raja.
7: Yang mulia, istana tuanku Pangeran Karabas siap menyambut Anda. Silakan masuk.
1: Raja, ratu, putri, dan tentu saja putra bungsu memandangi istana itu dengan takjub. Saat berjalan ke arah istana, ratu bertanya pada...

0: break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini. Yuk cari tahu.
1: Teman-teman, manusia sudah menulis selama ribuan tahun. Kala itu menulis sangat sulit. Manusia zaman dulu pakai banyak material untuk menulis. Ada yang pakai papirus, dibuat dari batang tanaman papirus. Orang kuno menulis menggunakan potongan bambu panjang, lalu mengikatnya jadi satu, seperti sebuah buku. Sayangnya teman-teman, proses ini sangat panjang. Bahkan membuat buku ini jadi berat dan sulit untuk dibawa-bawa. Nah, makanya seorang pria bernama Cailun atau Cailun menemukan solusi pada 105 Masehi. Cailun ini seorang pejabat pengadilan Tiongkok yang sering menggunakan bambu untuk menulis dan membaca. Cailun ini memahami betapa susahnya memakai potongan bambu. Akhirnya Cailun punya ide. Dia mencampur kulit pohon, rami, jaring ikan, dan kain. Hasilnya adalah bahan yang lebih ringan dan tentu mudah ditulis nih. Ulang tahun ke-100, Cailun telah menemukan kertas. Dia bawa penemuannya ke Kaisar Cina pada masa itu. Cailun dan muridnya kemudian melipat gandakan proses membuat kertas. Segera penggunaan kertas menyebar ke seluruh Cina. Akhirnya teman-teman, kertas menyebar ke Asia Tengah dan Timur Tengah pada abad ke-7 sampai akhirnya ke Eropa. Kisah lain mengungkapkan Marco Polo membawa kertas dari Cina. Kertas ini telah banyak berubah sejak 105 Masehi. Teman-teman, sekarang kertas hampir seluruhnya terbuat dari pohon dengan bermacam warna dan bentuk serta tujuan yang berbeda. Ayo bayangkan teman, dunia tanpa kertas. Anak-anak tidak bisa menggambar dan mewarnai. Kertas menjadi teknologi yang meningkatkan kualitas hidup manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

0: break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini.
1: Yuk cari tahu.
2: Dalam tubuh manusia ada perjalanan sangat jauh. Mau tahu? Ternyata perjalanan itu adalah sistem peredaran darah. Darah bisa menempuh jarak 19.000 km per hari loh, jika dibandingkan dengan jarak perjalanan di dunia 19.000 km sebanding dengan perjalanan dari timur ke barat menyeberangi bagian terluas Samudra Pasifik. Sementara itu teman-teman, jantung yang berfungsi memompa darah agar dia bisa mengalir ternyata memberikan laju darah sebesar 1,6 km per jam.

0: kasih teman-teman. Kita ketemu lagi ya di Idola Indonesia Layak Anak. Sampai jumpa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam Gorontalo siang ini, pendengar, bersama saya Bakri Putabuka, insya Allah menemani Anda hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, semoga masih dalam keadaan sehat untuk Anda semua, masih semangat dan yang penting jangan lupa makan siang ya. Hari ini kita tentu masih di Pro 1 dalam Gorontalo siang ini pendengar, jadi buat Anda yang sekarang sedang berada di rumah, mungkin lagi santai setelah beraktivitas sejak pagi, atau yang sedang bersiap keluar mencari makan, yang sedang duduk bersama keluarga juga, dan tentu saja buat yang sekarang sedang on the way di jalan, hati-hati di perjalanan. Apalagi suasana siang hari ini cukup panas, angin juga terasa cukup kencang karena kita masih berada dalam suasana musim kemarau ya. Jadi buat yang sedang berkendara, jangan terburu-buru, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Nah, selama 1 jam ke depan dari pukul 11 ya sampai dengan pukul 12, kita akan menemani waktu siang Anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik, informasi ringan juga, dan tentu saja kabar terbaru dari Gorontalo yang kami rangkum dari portal resmi rri.co.id. Di mana berikut informasinya tentang Gorontalo Karnaval Karau atau GKK 2026. Ini resmi masuk dalam Krisma Event Nusantara atau KEN 2026 berdasarkan keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor sekian-sekian tentang Karisma Event Nusantara tahun 2026. Dan pencapaian ini memberikan posisi strategis bagi GKK dalam pemasaran peristiwa nasional. Dengan masuknya GKK dalam KEN 2026, event ini peringkat diharapkan menjadi motivasi besar bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan, memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat, serta memperkuat branding Gorontalo sebagai destinasi wisata budaya yang unggul di tingkat nasional. Nanti peringkat informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id. Tentunya pendengar, suasana September tahun ini juga terasa teristimewa karena RRI baru saja memperingati Hari Radio ke-81. Jadi 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia, 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat Indonesia, dan sampai hari ini radio juga masih menjadi teman perjalanan, teman saat bekerja, teman saat memasak, teman saat makan, bahkan teman saat kita sedang sendirian ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat Pro 1 dimanapun Anda berada. Sekarang jarum jam sudah bergerak menuju 11:30 ya, atau pukul 11:26 waktu Indonesia Tengah. Dan biasanya kalau sudah jam segini, tentu perut mulai kasih kode ya. Ada yang sudah makan atau masih dalam perjalanan mencari tempat makan ya. Atau jangan-jangan dari tadi sudah lapar tapi masih bingung mau makan apa. Yang jelas jangan terlalu lama menunda makan, pendengar ya. Makan siang tetap penting, apalagi setelah sejak pagi tubuh kita juga sudah digunakan untuk beraktivitas. Dan karena cuaca cukup panas, jangan lupa juga minum air putih. Tidak perlu menunggu harus haus dulu baru minum gitu ya. Apalagi pendengar yang sedang berada di luar rumah, panas, angin, berangin ya, aktivitas, semuanya itu bisa membuat tubuh kehilangan cairan. Jadi jangan lupa kemanapun kita pergi, selalu sediakan tumbler atau botol minuman, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Baik, untuk Anda juga yang baru saja bergabung, tentu masih dalam Gorontalo siang ini di Pro 1, suasana hari Minggu di bulan September. Dan suasana HUT RRI ke-81 juga masih terasa. 81 tahun bukan waktu yang sebentar, di mana radio sudah melewati banyak zaman, pendengar. Dari radio analog, kemudian berkembang dengan teknologi digital ya. Dan sekarang RRI bisa didengarkan bukan hanya melalui radio, tetapi juga melalui berbagai platform digital. Jadi dimanapun Anda berada, RRI tetap berusaha hadir menemani Anda, pendengar ya. Dan informasi yang kami kutip juga dari portal resmi kami rri.co.id untuk menemani Anda. Selain Gorontalo Karnaval Karao, ada juga Holondalo Art dan Craft Festival atau Harvest 2026 yang tentu berlangsung di Gorontalo. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi seni, kerajinan, dan juga ekonomi kreatif. Dan yang menarik, pengembangan ekonomi kreatif juga tidak hanya berbicara soal produk, tetapi juga bagaimana kreativitas masyarakat bisa menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Jadi ketika kita melihat kain karao, kemudian kerajinan, seni pertunjukan, sampai kuliner, di balik ada orang-orang yang bekerja, ada perajin, ada pelaku UMKM, ada anak muda, ada komunitas juga, dan ada ekonomi keluarga ya. Dan itulah kenapa kegiatan budaya juga punya nilai ekonomi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Hereri hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, Hereri terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 karena saat ini
1: VAR harus campur tangan.
2: So I don't know what to think.
1: Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
2: Proud and disappointed.
1: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun, dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser um pouco assim, la motivação era em pensar forte e acabar rápido com o partido e isto podemos conseguir.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It's just amazing, guys.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2020.

0: Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

0: kendaraan pipa ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
1: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
0: FIFA ASEAN Cup

3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.
2: Kita mulai liga ini oleh langsung lawan Borneo yang peringkat 2 musim lalu, dan kita lihat dari peringkat musim itu ya sebagai yang peringkat 1 musim lalu. Ya, sekarang semuanya berpikir jika kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini, pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya selama berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan hari ini. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
7: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari Sleman.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudin.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Napace dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, setelah kita tadi bersama-sama mengikuti dinamika olahraga, sekarang waktunya Maxi makan siang bersama teman sejati ya. Ya, namanya juga Maxi pendengar ya, waktunya memang pas sekali dengan jam makan siang. Jadi buat yang sudah duduk di meja makan, selamat makan. Buat yang baru mau makan, semoga segera menemukan makanan yang diinginkan gitu. Dan juga buat yang masih on the way, hati-hati di jalan. Jangan makan sambil berkendara ya. Karena siang ini kita akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga akan ada lagu-lagu pilihan. Ada informasi ringan juga, ada tips sederhana seputar makan dan juga minuman. Dan tentu saja teman ngobrol Anda di akhir pekan. Karena makan siang itu akan terasa lebih menyenangkan kalau ada teman peringat ya. Dan di hari ini, RRI adalah teman sejati Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Pendengar Radio Republik Indonesia di mana manapun Anda berada, makan siang sehat. Untuk Anda semua yang mungkin udah mulai makan, dan tentunya juga harus ingat makan siang tidak harus berlebihan, yang penting cukup. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, kalau bisa ada buah juga, dan jangan lupa air putih ya. Apalagi cuaca siang ini cukup panas, dan kalau makan makanan yang terlalu berat kemudian langsung tidur, badan bisa terasa tidak nyaman. Jadi kalau memang mau istirahat setelah makan ya beri jeda dulu ya. Santai sebentar, duduk, ngobrol, dengarkan musik, baru kemudian istirahat.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, cuaca panas dan tubuh kayaknya ada yang pegal-pegal gitu ya, sempat nggak sehat gitu ya. Yang pasti siang hari panas, angin juga cukup terasa. Musim kemarau memang membuat tubuh kita harus lebih diperhatikan ya. Ada yang mungkin merasa tenggorokan kering, ada yang merasa cepat lelah, ada yang bersin-bersin, ada yang hidung terasa tidak nyaman, bahkan ada yang merasa badan kurang enak gitu ya. Kalau kondisi badan memang sedang tidak fit, ya jangan dipaksakan ya, istirahat cukup, minum air, jangan jaga pola makan. Dan kalau keluhan terasa berat atau tidak membaik, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ya. Jadi jangan asal minum obat hanya karena mendengar rekomendasi orang, karena tubuh setiap orang itu berbeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah pukul 13.24 waktu Indonesia Tengah. Kalau hari Minggu seperti ini biasanya Anda melakukan apa, pendengar? Ya, tidur siang, nonton, bersih-bersih rumah, jalan-jalan bersama keluarga, atau justru rebahan sambil pegang handphone, ya. Pasti sebagian dari Anda juga pegang handphone gitu ya, sambil rebahan gitu ya. Tapi apapun itu, apapun, gak apa-apa. Sesekali memang kita membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dari rutinitas. Yang penting, jangan sampai hari Minggu berlalu begitu saja tanpa benar-benar memberikan waktu untuk tubuh dan pikiran beristirahat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

pendengar, kalau cuaca panas begini, minum dingin memang menggoda gitu ya. Es teh, es jeruk, atau minuman manis, semuanya itu kelihatan menyegarkan pendengar. Tapi jangan lupa, air putih tetap menjadi pilihan penting untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi kalau sedang makan siang, boleh minum yang kita suka, tapi air putih jangan dilupakan ya. Dan jangan terlalu sering juga mengandalkan minuman yang tinggi gula. Karena terkadang kita merasa sudah banyak minum, padahal yang diminum justru minuman manis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Ferry hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, Ferry terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Berdoa.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, ada yang bilang musim panas, cuaca panas, perubahan suhu, kurang tidur, kurang minum, aktivitas terlalu padat, ini semuanya bisa membuat tubuh terasa kurang nyaman, pendengar ya. Jadi kalau sedang pilek ataupun flu ringan, istirahat cukup, minum cukup juga, jaga kebersihan tangan, dan jangan lupa makan. Tentunya jangan karena tidak enak badan lalu seharian tidak makan gitu ya. Kalau gejalanya berat, pendengar, berkepanjangan atau disertai kondisi yang mengkhawatirkan, ya tentunya sebaiknya periksakan ke fasilitas kesehatan dan jangan menebak-nebak penyakit sendiri. Baik, pendengar, tidak terasa sudah di penghujung waktu dan untuk itu saya Bakri Petabuga pamit dari ruang Anda. Nanti setelah ini akan ada rekan Yusri M. Pudono akan menemani Anda, pendengar. Dalam Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah ada yang tahu, ada dua fakta unik kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: karena di sana ada hope, ada harapan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kami. Yaitu dengan terus menggelorakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya.
1: Menyiapkan satu, mental anak-anak, psikologis anak-anak. Bagaimana sejak dini sudah mengenal tiga hal. Literasi tiga hal, pertama terkait dengan secara sederhana sudah mengenal huruf.
2: Dengan topik utama tersebut berangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya edisi Minggu 13 September 2026. Anda bersama saya Yusri Ampunoro.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Siang kali ini, pendengar. Sebanyak 47 tim ambil bagian dalam Gorontalo Karnaval Karawa 2026 di Jalan John Aryo Katili, Kota Gorontalo. Ribuan warga membadati sepanjang rute karnaval untuk menyaksikan penampilan para peserta. Seluruh peserta menampilkan kostum yang dihiasi sulaman karawa dengan mengangkat tema alat musik tradisional Gorontalo. Gorontalo Karnaval Karawa tahun ini menjadi perhelatan ke-13 yang digelar untuk memperkuat promosi karawa sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Selain karnaval, penyelenggara juga menghadirkan mukarao kolosal yang diikuti 500 pelajar, pertunjukan musik etnik, festival kuliner, dan pameran produk UMKM. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan festival ini diharapkan tidak hanya mempertahankan budaya, tetapi juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata dan ekonomi kreatif.
1: Ini adalah sebuah event yang memang sudah digagas oleh para pendahulu kami untuk memimpin, dan alhamdulillah sekarang kita pertahankan terus karena di sana ada hope, ada harapan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kami, yaitu dengan terus menggelorakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya.
0: Gusnar menilai karaoke ini telah berkembang dari aset budaya menjadi bagian dari potensi ekonomi kreatif masyarakat Gorontalo. Karena itu, pemerintah berkomitmen mempertahankan dan mengembangkan Gorontalo Karnaval Karaoke sebagai agenda tahunan yang mampu menarik wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini tengah menyusun desain pengelolaan dan pengembangan pendidikan prasekolah dasar. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan dan dukungan pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun yang ditetapkan pemerintah pusat. Program tersebut mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan selama 1 tahun di jenjang PAUD atau TK, 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Abdul Waris mengatakan 1 tahun pendidikan pra-SD sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi siswa maupun guru selama ini. Pendidikan pra-SD juga menjadi tahapan penting untuk menyiapkan mental dan psikologis anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Selain itu, pendidikan pra-SD juga diharapkan dapat membekali anak dengan kemampuan literasi dasar sebagai fondasi untuk mengikuti proses pembelajaran di jenjang pendidikan berikutnya.
2: Masyarakat masih menganggap bahwa anak-anak usia dini itu boleh langsung ke SD. Kalau langsung SD, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh peserta didik dan terutama oleh guru-guru SD. Pra-SD ini sangat penting dalam hal menyiapkan satu mental anak-anak, psikologis anak-anak, bagaimana sejak dini sudah mengenal tiga hal. Literasi tiga hal, pertama terkait dengan secara sederhana sudah mengenal huruf, kemudian sudah mengenal angka-angka, dan yang ketiga adalah sudah tahu menulis angka-angka itu, tahu menulis huruf-huruf itu. Sehingga sejak ini sudah ada persiapan dari selama 1 tahun itu di TK.
0: Abdul Waris mengatakan proses penyusunan desain rencana pengelolaan dan pengembangan pendidikan prasekolah dasar hingga tahun 2029 tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Gorontalo. Penyusunan desain pengelolaan dan pengembangan pendidikan pra-SD tersebut ditargetkan rampung pada November mendatang. Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengubah pola penanganan kemiskinan dengan mengalihkan bantuan yang bersifat konsumtif menjadi program pemberdayaan ekonomi keluarga. Kebijakan ini ditempuh untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan. Pemerintah daerah Pohuwato kini memfokuskan berbagai program sosial pada peningkatan kapasitas ekonomi keluarga seperti penguatan usaha produktif, pemberdayaan pelaku usaha kecil, serta pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato, Julkifli Umar mengatakan, bantuan pemerintah harus mampu menjadi pemicu bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan hanya memenuhi kebutuhan sesaat. Tujuannya agar masyarakat memiliki usaha yang produktif dan secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
3: saya mendorong mereka bisa berusaha itu. Jadi pemerintah memberikan bantuan berupa sifatnya stimulan. Jadi merangsang mereka untuk bisa berusaha. Dan ini pelan-pelan kita menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan-bantuan pemerintah. Dengan mereka diberdayakan, diberikan modal usaha, insya Allah mereka bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah usaha. Dan insya Allah ini menjadi sesuatu yang lebih menghasilkan untuk keluarga, untuk masyarakat.
0: Menurutnya, penanganan kemiskinan ekstrim tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta masyarakat agar setiap program dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata. Hal ini terus membuahkan hasil terhadap penurunan angka kemiskinan. Pendengar, pengembangan varietas unggul di sektor pertanian dinilai mampu mendorong munculnya petani baru, namun di sisi lain masih menghadapi tantangan dalam pendataan dan legalitas petani yang mulai mengembangkan usaha secara mandiri. Penyuluh pertanian Ahli Madya Ishak Talango mengatakan penggunaan varietas unggul memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membuka minat baru terhadap kegiatan pertanian. Menurut Ishak, perkembangan tersebut turut memunculkan petani yang sebelumnya belum masuk dalam pendataan kelompok maupun administrasi pertanian. Kondisi ini menjadi perhatian karena legalitas dan pendataan menjadi bagian penting dalam memastikan petani memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah.
4: Terkait dengan paritas, kita di Gorontalo ini belum ada semacam legalitas durian kita ya, durian Gorontalo. Dan ini sudah beberapa kali sudah diusulkan ke provinsi terkait dengan sertifikat durian yang seperti yang di Jawa itu ada Bawer, atau di NTB itu ada Matahari, kemudian ada Petruk. Ini terkenal dengan durian-durian lokal yang sudah memiliki sertifikat atau memiliki legalitas. Dan kita di Gorontalo ini, khususnya Gorontalo Utara, itu sudah beberapa kali diusulkan untuk mendapatkan semacam legalitas bahwa durian lokal untuk kabupaten atau untuk Gorontalo itu belum ada sampai saat ini. Nah, barangkali lewat kesempatan ini kami mohon bantuan, kiranya melalui seperti apa mekanismenya untuk mendapatkan ya legalitas untuk varietas di Gorontalo.
0: Ia menjelaskan status dan data petani dibutuhkan untuk menghubungkan petani dengan berbagai layanan pertanian, mulai dari penyuluhan, bantuan sarana produksi, akses pembiayaan hingga program peningkatan kapasitas. Sehingga itu, Ishak mendorong petani baru untuk melengkapi administrasi dan bergabung dengan kelembagaan petani yang ada di wilayah masing-masing. Pendataan dinilai tidak hanya berkaitan dengan bantuan pemerintah, tetapi juga menjadi dasar pengembangan usaha pertanian secara lebih terarah.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Saudara, mengakhiri Warta Siang, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Desrian Syah Mahmud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pendengar rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengetengahkan ragam peristiwa informasi penting dan menarik. Bersama saya Desriansa Mahmud. Pendengar, laporan kita awali dari Taufik Usman. Persetujuan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103 menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian pengelolaan pertambangan rakyat.
1: Rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah resmi disetujui melalui mekanisme rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Persetujuan tersebut berlangsung kemarin dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan regulasi ini menjadi perhatian karena salah satunya berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertambangan rakyat di Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada kesempatan tersebut mengatakan, Provinsi Gorontalo saat ini memiliki satu blok pertambangan rakyat dengan luas mencapai 550 hektar. Keberadaan blok pertambangan rakyat tersebut dinilai perlu mendapatkan kepastian dalam pengelolaan, termasuk memperoleh izin pertambangan rakyat atau IPR.
2: Kita ini memiliki satu blok wilayah pertambangan rakyat seluas 550 hektar. Kalau ketentuannya satu IPR yang dikelola oleh koperasi sejumlah seluas 10 hektar, maka ada kurang lebih 55 koperasi yang akan memiliki izin IPR.
1: Menurutnya, keberadaan regulasi yang jelas diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap aktivitas pertambangan yang dikelola masyarakat dan telah memiliki IPR. Dari sisi DPRD, persetujuan Ranperda tersebut menjadi bagian dari penyelesaian pembahasan regulasi daerah pada tingkat 2 sebelum masuk pada tahap selanjutnya. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili, mengatakan, setelah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, Ranperda tersebut akan segera disampaikan kepada pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD. Selanjutnya, rancangan Perda Provinsi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan evaluasi.
1: Ketua DPRD Provinsi Gorontalo berharap perubahan regulasi ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung kepentingan daerah dan masyarakat, termasuk masyarakat yang beraktivitas pada pertambangan rakyat. Pembahasan Ranperda ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara penerimaan daerah, kepastian bagi masyarakat penambang yang memiliki IPR, serta kewajiban dalam menjaga dan merehabilitasi lingkungan pertambangan. Taufik Usman melaporkan.
0: Hingga Juli 2026, realisasi APBD Konsolidasi Regional Gorontalo mencapai 3,25 triliun atau 48,33% dari target pendapatan daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang relatif stabil. Berikut laporan Rusdi Aneta.
4: Realisasi APBD Konsolidasi Regional Gorontalo hingga Juli 2026 mencapai 3,25 triliun atau 46,33% dari target pendapatan daerah. Capaian tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah yang relatif stabil meski struktur pendapatan masih didominasi dana transfer ke daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Gorontalo Ari Suwandani Wiwit Warastuti mengatakan, berdasarkan data sistem informasi keuangan regional Indonesia, kontribusi dana transfer ke daerah mencapai 76,98% dari total pendapatan daerah. Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah hingga Juli 2026 mencatat 3,21 triliun atau 45,82%. Belanja pegawai masih menjadi komponen dengan porsi terbesar dengan nilai mencapai 1,98 triliun rupiah.
5: Berdasarkan data SIKRI, realisasi APBD Konsolidasi Regional Gorontalo hingga Juli 2026 menunjukkan performa yang stabil dengan total pendapatan daerah mencapai 3,25 triliun atau 46,33% dari target yang masih didominasi oleh TKD dengan kontribusi sebesar 76,98%. Di sisi pengeluaran, belanja daerah telah terrealisasi sebesar 3,21 triliun atau 45,82%, di mana porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai senilai 1,98 triliun untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mendorong pembangunan infrastruktur strategis. Pemda dapat memanfaatkan pembiayaan kreatif berupa APBU atau skema pendanaan lain serta melakukan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah.
4: Ari menilai keterbatasan kapasitas fiskal perlu direspon pemerintah daerah melalui berbagai inovasi pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah daerah didorong memanfaatkan skema pembiayaan kreatif seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selain itu, optimalisasi pendapatan asli daerah PAD dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Pusdianeta laporkan.
0: Pengembangan karawa terus dilakukan Bank Indonesia untuk menghadirkan inovasi baru sekaligus mengangkat kembali kekayaan wastra Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
6: Gorontalo Art dan Craft Festival atau Harvest 2026 akan menghadirkan inovasi baru dalam pengembangan karawa. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya memperkaya produk wastra khas Gorontalo. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana mengatakan, Harvest tahun ini akan memperkenalkan inovasi tersebut. Menurutnya, inovasi ini menjadi salah satu milestone baru dalam pengembangan wastra Gorontalo. Pengembangan ini juga menjadi upaya membangkitkan kembali kearifan lokal Gorontalo. Salah satunya dengan mengangkat kembali potensi tenun lokal yang memiliki sejarah

0: Tenu Kalam menjadi inovasi baru yang menggabungkan kekayaan wasra dan kearifan lokal Gorontalo. Kehadiran Tenu Kalam juga memperkenalkan kembali potensi lokal Gorontalo. Inovasi ini memperluas kekayaan produk wasra yang selama ini dikenal melalui karao. Melalui Harvest 2026, Tenu Kalam diharapkan semakin dikenal sebagai bagian dari warisan budaya Gorontalo.
1: Bulog Gorontalo memastikan pemerintah memiliki cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Berikut laporan Bobby Riawan.
2: Stok cadangan pangan pemerintah CPP di Provinsi Gorontalo dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Pimpinan cabang Bulog Gorontalo Firman mengungkapkan, ketersediaan stok pangan khususnya beras masih dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan pangan hingga penghujung tahun. Ia menjelaskan Bulog terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan stok dan kebutuhan masyarakat guna memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga.
3: Pasu bantuan pangan beras dari Juli ke September 2022 Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota ada 174.897 penerima dengan total beras 5.246.910 kilo. Dari ketiga bulan itu masing-masing warga terima 30 kilo. Jadi stok yang kami kuasai saat ini 1.100 ton dengan kebutuhan belum tersalur sekitar 890 ton. Itu di dua, jadi secara kecukupan stok cukup. Nah, dalam perjalanan kita juga masih tunggu 2.250 ton. Itu pengiriman dari Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Jadi untuk kebutuhan tahun sampai termasuk beras SPHP untuk stabilisasi harga, kita masih aman.
2: Firman menyampaikan selain menjaga kecukupan stok, Bulog terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung penyaluran cadangan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi stok yang mencukupi ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Provinsi Gorontalo. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena ketersediaan cadangan pangan pemerintah dalam kondisi aman. Bobby Riawan melaporkan.
1: Kementerian Agama Kota Gorontalo bersama Badan Tamirul Masjid Hunto Sultan Amai Kota Gorontalo terus menjaga keberadaan masjid bersejarah tersebut. Saat ini selain jamaah masjid terdapat para pengunjung domestik maupun mancanegara ingin melihat situs bersejarah yang ada di Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rau.
4: Sebagai salah satu masjid yang memiliki nilai sejarah Islam, keberadaan Masjid Hunto Kota Gorontalo perlu untuk dijaga berkaitan dengan keberadaan selama ini. Keberadaan Masjid Hunto tersebut tentu berbeda dengan tempat ibadah lainnya yang ada di Gorontalo. Terkait dengan hal itu, Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengapresiasi pengukuhan Badan Tamirul Masjid Hunto Kota Gorontalo untuk periode 2026-2029. Takkan Kemenag Kota Gorontalo berharap Badan Pengurus Masjid Hunto yang baru dilantik ke depan agar dapat menjalankan amanahnya dengan baik karena tugas yang akan dikerjakan selama ini tidak hanya merawat masjid tersebut melainkan agar senantiasa merawat budaya peninggalan sejarah yang ada. Menurutnya saat ini Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo banyak dikunjungi oleh masyarakat yang ingin melihat secara langsung peninggalan budaya di Gorontalo.
5: Menjadi pengurus ataupun Tamirul Masjid Hunto atau Masjid Sultan Amai Gorontalo ini, saya pikir ini adalah amanah yang luar biasa. Karena masjid ini kita tahu bersama adalah masjid bersejarah. Jadi berbeda dengan menjadi Tamirul Masjid di masjid-masjid lainnya. Nah, sehingga harapan kami bahwa Tamirul Masjid ini bisa melaksanakan amanahnya dengan baik karena mereka tidak hanya merawat masjid ini, tetapi juga sekaligus merawat budaya-budaya peninggalan ya yang ada di dalam masjid ini.
4: Misnawati menambahkan Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo saat ini telah menjadi salah satu destinasi kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Sebagai badan tamirul yang baru terpilih agar tetap berkomitmen untuk menjaga peninggalan nilai bersejarah yang terdapat di lingkungan masjid ini.
1: Staf Ahli Menteri Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melaunching Desa Luwo sebagai desa kreatif digital di Gorontalo. Berikut laporan Andi Sanga.
2: Desa Luo di Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, resmi ditetapkan sebagai Desa Kreatif Digital. Penetapan tersebut ditandai dengan launching yang dilakukan staf ahli Menteri Bidang Pendanaan dan Pembiayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Resto Krisna Kusuma bersama Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Sahida Rusli Habibi, dan Bupati Gorontalo Sofian Puhi. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Plut KUMKM Kabupaten Gorontalo kemarin. Bupati Sofian Puhi mengatakan, Desa Luo merupakan salah satu desa di Kabupaten Gorontalo yang memiliki banyak UMKM kreatif dengan memanfaatkan potensi lokal. Salah satu usaha yang paling menonjol adalah kerajinan rotan yang telah berlangsung secara turun-temurun.
6: Kegiatan kreatif Desa Luo ini sejak zaman Pak Fadil Muhammad. Jadi sudah ada, bahkan sudah ke luar negeri pengrajinnya. Kemudian juga sudah pernah diundang oleh Pak Presiden SBY ke istana. Tiga ini sudah melahirkan dan kreativitas di Desa Luo itu sudah sekian lama. Hanya memang karena bahan baku produknya dari bahan baku alam, khususnya hasil hutan, maka ada naik turunnya usaha ini.
2: Penetapan Desa Luo sebagai Desa Kreatif Digital mendapat apresiasi dari Restu Krisna Kusuma. Menurutnya, langkah pemerintah Kabupaten Gorontalo tersebut sejalan dengan program Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan usaha dan ekonomi kreatif dari desa. Ia berharap pada 2027 mendatang akan ada program pemerintah daerah yang dapat dikolaborasikan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mendukung pengembangan UMKM lokal.
6: Program kementerian itu biasanya memang dikurasi, sama halnya dengan karnaval gitu ya. Kalau di PAR itu, kan itunya dulu saudara, jadi kami harus waktu Pak Jokowi yang kedua itu kami digabung, PAR Ekraf, makanya saya hadir mewakili PAR Ekraf gitu. Dan kalau di karnaval atau event itu ada Karisma Event Nusantara, ada juga desa wisata, di Ekraf sekarang kami punya desa kreatif. Biasanya program-program tersebut memang kita kompetisikan di antara desa-desa penghasil ekonomi kreatif, baik itu kriya, fashion, kerajinan, atau kuliner gitu ya, dan bisa juga yang digital. Kami menyambut baik launching desa digital ini, di mana produk-produk karya Bapak Ibu, even itu dari desa, juga bisa ditransaksikan secara digital. Baik soal pemasarannya maupun juga akses permodalan.
2: Dengan ditetapkannya Desa Luo sebagai Desa Kreatif Digital, pemerintah berharap produk-produk kerajinan lokal semakin dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Pemasarannya juga diharapkan tidak hanya menjangkau wilayah Sulawesi, tetapi dapat berkembang hingga ke pasar nasional melalui pemanfaatan teknologi digital.
1: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Desri Lansa Mahmud, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
3: Selamat sore, peringkat plus 1 RRI Gorontalo di mana pun anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo sore ini, edisi Minggu 13 September 2026. Anda bersama saya, Yusri.

aku pura-pura. Selamat sore pendengar, kita awali kebersamaan untuk jumpa di sore ini dalam segmen lagu dan request LDR 100% Indonesia. Sudah dibuka dengan lagunya That Bill, spontan tanpa hoi.

0: Minggu waktunya Anda bersempatan seluas-luasnya memilih lagu sendiri ya di list bank lagu kami. Kalau ada lagunya kita putarkan. Lagu dari era tahun 90-an sampai 2026 hari ini di 0821-9664-8664, 0822-5999-8324, atau juga di WA di 0822-5999-8324. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia.
1: Marmesem jarang goyang, spontan kita saling sayang.
0: Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
0: Inka.
2: Iya.
0: Inka mau lagu apa?
2: Siti Nurhalisa, Purnama Merindu.
0: Purnama Merindu. Sebentar ya.
2: Iya.
0: Itu kok nggak ada di sini ya? Purnama Merindu, gitu ya?
2: Iya.
0: Teh Yusri saja yang semuanya ya?
2: Boleh.
0: Soalnya di Siti ini kayaknya lagi ada tidur setau.
2: Sebentar ya. Lala badi kilis tau.
0: Bisa-bisanya. Jangan sampai poli bawa rupa yang viral. Mau mendapat kamar itu langga. Apa dia bilang li ibu itu?
2: Biar jauh itu sober lalu. Angin sobawa.
0: Oh iya, Pak Angin Kang musim sekarang. Iya. Oke, okay, Siti Nurhalisa.
2: Boleh.
0: Boleh.
2: Terima kasih Kak Yusri.
0: Terima kasih kembali.
2: Kak Yusri, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam.

0: Lu?
1: LDR?
0: Iya, LDR.
2: Laporan Indonesia.
0: Dari siapa?
2: Dari Rina di Kabila.
0: Ibu Rina mau lagu apa?
2: Betaria Senata.
0: Betaria?
2: Katakan dari dunia, jangan kau buat sandiwara.
0: Apa?
2: Katakan dari dunia, jangan kau buat sandiwara.
0: Katakan sejujurnya, jangan kau bersandiwara. Siapa yang bersandiwara ini? Jangan sampai tiga kali, itu ya judulnya. Cukup satu kali. Halo? Halo Ibu Rina. Itu ya judulnya, jangan sampai tiga kali. Oh, saya mencari dulu. Oke deh. Terima kasih.
2: Katakanlah.
0: Oh. Ah, gimana?
2: Untuk apa kau bersandiwara? Seandainya.
0: Oh, seandainya kau simpan luka. Untuk. Ada bakar oke orang ini. Akhirnya tercium juga. Begitu ya. Halo Ibu Rina. Wah, Ibu Rina pesuara tidak ada. Oke, terima kasih Ibu Rina. Ya, apa tadi judulnya? Saya mencari dulu.

Mantap sekali, Burin. Masih baru mulai ya, sebagai kerja. Katakan sejujurnya, katakan sejujurnya. Itu berdasarkan yang Ibu Rina nyanyikan tadi ya, kalau nggak salah gitu. Itu sayangnya lagunya Christine Panjaitan tahun 80-an ya. Ganti tetap lagu yang sama, cuman yang nyanyi orangnya berbeda. Si Nindi, dia cover lagu ini. Oke, kita ke lagu aja kalau gitu ya. Purnama Merindu terlebih dahulu, nanti disusul lagunya si Katakan Sejujurnya ini.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Pendengar, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini, sholat asar hari ini pukul 14:52 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Kita kembali lagi untuk Kelder, lagu dan request 100% Indonesia. Di telepon kembali 0821 dan juga 0822. Silakan untuk Anda ingin request lagu LDR. Halo. Halo LDR. LDR 100%. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Assalam.
1: 100% Indonesia, halo Abi.
0: Ibu Nelly?
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Lagu apa? Kayaknya, Bruri
0: yang mana?
1: Yang pamit ya.
0: Pamit, sebentar ya.
1: Iya.
0: Pamit Bruri. Pamit, pamit. Mana sih pamit ini? Pamit, oke okay.
1: Ya, terima kasih Abi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Dedi.
2: Dari Wati di Kayu Bulan.
0: Oh, Wati mau lagu apa?
2: Matahariku.
0: Agnes?
2: Iya.
0: Boleh? Boleh. Terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yura, takut duga si Yura sudah ada di Gorontalo, nanti akan main di GPCC ya, dalam Gorontalo Karnaval Karawo Harvest 2026. Dapatkan tiketnya ya, karena iklannya ada di sini. 200.000, tapi worth it lah, karena selain ketemu Yura, 200.000-nya itu bisa ditukar dengan seluruh produk UMKM Bank Indonesia ya. Buruan sebelum habis tiketnya, 200.000 aja tapi dapatnya produk-produk UMKM. Jadi sama aja dengan beli cemilan-cemilan di sana gitu, senilai 200.000 tapi bonusnya nonton Yura. Oke, kembali di Tofan di 0821-9664-864 dan 0822-5996-834 untuk yang mau request lagu. Oh, oke, okay. LDR, halo.
1: Halo, LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Ibu Liz.
0: Ibu Liz, mau lagu apa?
1: Lagunya DCL.
0: DCL yang mana?
1: Harta Berharga.
0: Harta Berharga.

0: juga. Lagu apa?
1: Lagunya dari Nikardila.
0: Judulnya?
1: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ke lagu BCL, disusul lagunya Nikardila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 47 menit saat ini dari jam 3 sore. Kita kembali ajak Anda pendengar yang ingin bergabung di Tofan, silakan untuk yang mau request lagu Halo LDR
1: 100% Indonesia.
0: Ya, dari
1: Pak Wardi di Tilamuta Kayu Seri.
0: Pak Wardi mau lagu apa?
1: Lagunya Budi Doremi, Mesin Waktu.
0: Mesin Waktu. Oke, terima kasih Pak Wardi.
1: Sama-sama. Insya Allah Kayu Seri sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi LDR, halo.
2: Halo Indonesia.
0: Bung Benny.
2: Ya.
0: Mau lagu apa?
2: Ini Jo, lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan.
0: Tulus sudah tadi.
2: Oh, sudah seturun. Kalau begitu ini Jo, Delon, Negeri di Awan.
0: Negeri di Awan versinya Delon. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Bung Benny.
2: Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

untuk Elder di sore hari ini, sampai ketemu di setiap harinya kecuali hari Selasa kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Jangan kemana-mana pendengar, ada beberapa segmen menarik lainnya akan menemani aktivitas sore Anda di weekend kali ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
2: Sesaat lagi kita ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.

0: saudara pendengar dimanapun anda berada, kita ketemu untuk kantongan. Kita perbarui beberapa informasi mitigasi kebencanaan sore hari ini dengan mengupdate pertama kali informasi prediksi cuaca yang berlaku sore ini sampai di dini hari nanti, di mana untuk wilayah, hampir sebagian besar wilayah kota Gorontalo dan juga kabupaten, 5 kabupaten lainnya diprediksi cuaca cerah dengan suhu di kisaran 21 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban di kisaran 53 sampai dengan 97%. Sementara itu di beberapa informasi lainnya, di antaranya kemarau panjang yang perlu diantisipasi sebagai salah satu faktor yang dapat menekan ketersediaan dan harga pangan di kota Gorontalo, di mana kondisi ini berpotensi terjadi ketika keterbatasan air mengganggu produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, Sri Dewi Monoarfa, kepada RRI mengatakan perubahan kondisi produksi dan pasokan pangan perlu menjadi perhatian karena dapat berpengaruh terhadap pergerakan harga di tingkat konsumen. Menurutnya, kemarau tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketersediaan air, tapi juga memiliki dampak lanjutan terhadap aktivitas produksi pertanian. Penurunan produksi juga dapat membuat pasokan komoditas di pasar ikut berkurang. Berkurangnya pasokan ini perlu diwaspadai karena dapat memberikan tekanan terhadap harga pangan apabila kebutuhan masyarakat tetap tinggi, sementara ketersediaan komoditas menurun, seperti halnya cabai, bawang, sayuran, hingga beras yang menjadi bagian yang perlu diperhatikan selama periode kemarau. Kita ikuti kutipan pernyataan dari Sri Dewi Monoarfa, Kepala BPS Kota Gorontalo berikut ini.
1: Kita bicara kemarau panjang, memang yang perlu kita waspadai ini bukan hanya kondisi cuaca saja ya, tapi juga dampaknya terhadap produksi dan distribusi pangan itu sendiri. Ketika ketersediaan air berkurang, beberapa komoditas hortikultura ini pasti mengalami penurunan produksi. Jadi hortikultura yang bergantung terhadap air. Kalau pasokan berkurang, ini sementara permintaan masyarakat tetap, maka secara ekonomi kita akan melihat ada tekanan terhadap harga di situ. Jadi kemarau panjang memang meningkatkan risiko inflasi pangan. Tapi bukan berarti pasti menyebabkan inflasi. Sangat tergantung pada seberapa besar gangguan produksinya, bagaimana distribusinya, dan apakah pasokan dari daerah lain itu masih mampu memenuhi kebutuhan Kota Gorontalo. Di dalam bisa, tapi kalau kita bisa impor ya berarti secara keseluruhan kebutuhan di dalam pasar Kota Gorontalo masih bisa tercukupi.
0: Sementara itu, peringkat tekanan harga pangan sendiri tidak hanya dirasakan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan inflasi daerah. Kondisi ini juga membuat pengendalian inflasi membutuhkan langkah yang dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika terjadi kenaikan harga di pasar. Pemerintah juga perlu membaca potensi gangguan produksi dan pasokan sejak kemarau mulai berlangsung. Sementara itu, di informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengantisipasi potensi krisis air bersih yang dapat terjadi akibat musim kemarau yang masih berlangsung. Langkah antisipasi dilakukan dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penampungan air untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan sumber air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiyonggo, mengatakan kesiapan penampungan air menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi kondisi kemarau yang berpotensi memperpanjang periode kekurangan air. Menurutnya, keberadaan tempat penampungan ini saja tidak cukup ya, apabila distribusi air ke wilayah terdampak belum didukung sarana transportasi yang memadai. Kendaraan pengangkut air dibutuhkan untuk menjangkau desa-desa yang sumber airnya mulai berkurang akibat kemarau. Distribusi sendiri juga menggunakan armada tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan air bersih dari masyarakat. Kita ikuti pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiyonggo.
2: Untuk kami Bone Bolango, kami sudah persiapkan memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan, dan barangkali yang kami sangat butuhkan adalah armada untuk pengangkutan air.
0: Berdasar kondisi kemarau ini juga membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah penanganan secara lebih terukur agar persoalan air bersih tidak berkembang menjadi krisis yang berdampak luas terhadap masyarakat. BPBD juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di sejumlah wilayah untuk mengetahui desa-desa yang membutuhkan dukungan pasokan air bersih. Kebutuhan sarana pengangkut air ini menjadi perhatian karena pelayanan kepada masyarakat tidak hanya membutuhkan ketersediaan air, tetapi juga kemampuan mendistribusikannya hingga ke lokasi yang mengalami kekurangan air. BPBD Bone Bolango juga saat ini berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan dari masyarakat. Langkah ini dilakukan agar bantuan air bersih dapat diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan.

0: masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.
1: Anda sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di desa Sungai Aur Muara Jambi diperkirakan mencapai 20 hektar. Tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah titik api kembali muncul. Penanganan pada hari ini dipimpin oleh Karoops Polda Jambi Kombes Pol Vendra Rivianto, didampingi Densat Brimob Kombes Pol Budi Hidayat dan Kapolres Muara Jambi AKBP Bayu Nurmansyah. Penanganan karhutla sendiri harus dilakukan secara cepat, terukur dan terpadu, di mana seluruh personel saat ini terus bergerak bersama instansi terkait memastikan api tidak kembali meluas. Sebelum menuju Sungai Aur, rombongan sendiri memeriksa kesiapan peralatan di Posko Manggala Agni, Kecamatan Brebak. Posko ini berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menjadi titik pengecekan sarana penanganan karhutla. Peralatan yang diperiksa mencakup nozzle sunbut atau suntik gambut serta jet shooter untuk penyemprotan. Tim juga memastikan kesiapan cairan expire yang digunakan khusus membantu pemadaman kebakaran lahan gambut. Rombongan bergerak menuju desa Sungai Aur untuk mengecek langsung kawasan terdampak, kemudian melakukan pemadaman dan pendinginan menggunakan berbagai peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tim juga menguji penggunaan cairan expire dengan perangkat jet shooter pada kawasan gambut terbakar yang digunakan sebagai metode salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pemadaman di lapangan. Sementara itu, di informasi lainnya, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu pagi tadi. Letusan menghasilkan kolom abu yang teramati mencapai sekitar 700 meter di atas puncak Gunung Semeru. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat erupsi terjadi pada pukul 7.48 waktu Indonesia Barat dan terekam melalui alat pemantauan seismik dengan amplitudo maksimum 23 mm dengan durasi selama 126 detik. Dalam laporan PVMBG, kolom abu hasil erupsi terlihat berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal. Material abu teramati bergerak ke arah utara dari kawasan puncak Gunung Semeru. Dan sejauh ini erupsi Gunung Semeru belum menimbulkan dampak di masyarakat sekitar. Meski demikian, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau level siaga. Dan larangan ini juga berlaku di luar radius tersebut, khususnya dalam jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan yang dinilai berisiko karena dapat terdampak perluasan awan panas dan juga aliran lahar. Potensi bahaya bahkan dapat menjangkau sekitar 17 km dari puncak Gunung Semeru. Karenanya juga masyarakat yang berada di wilayah sekitar aliran sungai maupun lembah yang berhulu di puncak Semeru diminta tidak mengabaikan rekomendasi dari PVMBG.

0: Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.
1: Anda sedang mendengarkan program Kentongan, Radio Tanggap Bencana, RRI Gorontalo.

update beberapa informasi mitigasi kebencanaan dari portal berita online kami. Pendengar, insiden karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur sulit dikendalikan. Tiupan angin kencang ditambah kondisi vegetasi yang kering membuat kobaran api dengan cepat meluas hingga mencapai kawasan savana, lembah Watangan atau Bukit Teletabis. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Sarif, membenarkan kobaran api mencapai lembah Watangan. Api masih bergerak menuju wilayah Malang. Kondisi angin menjadi salah satu faktor utama yang membuat api ini sulit dikendalikan, di mana pergerakan kobaran berlangsung cepat dan dapat berubah mengikuti arah tiupan angin di kawasan pegunungan. Kabut tebal yang muncul di lokasi juga turut menghambat jarak pandang petugas dan menyulitkan upaya pemadaman melalui udara. Hingga kini tim Fire Rescue BPBD Kabupaten Probolinggo memprioritaskan upaya penyekatan agar laju api dapat ditekan. Diketahui kebakaran ini terjadi di kawasan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, di mana api yang sebelumnya berada di bagian atas lembah Watangan kemudian merambat turun dan membakar vegetasi di kawasan savana. Pergerakan api semakin cepat karena kondisi angin di kawasan tersebut juga cukup kuat. Kobaran bahkan terus bergerak menuju Jemplang yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Situasi ini membuat petugas gabungan yang berada di lapangan harus bekerja ekstra untuk mencegah api semakin meluas. Upaya pemadaman dilakukan dari sejumlah titik yang masih memungkinkan untuk dijangkau oleh personil. Kencangnya angin juga menyebabkan munculnya pusaran debu atau dust devil di sekitar lokasi kebakaran. Kepulan asap juga terlihat berputar dan bergerak mengikuti arah angin sehingga turut menyulitkan petugas membaca pola pergerakan api. Hingga Sabtu sore kemarin, pemerintah belum dapat memastikan total luasan lahan yang telah terbakar. Data luasan kawasan terdampak masih menunggu hasil pendataan resmi dari Balai Besar TNBTS. Di tengah upaya pemadaman, api masih terlihat menjalar ke arah Malang hingga menjelang malam. Kondisi ini juga mendorong pengelola kawasan melakukan langkah pengamanan untuk mencegah para pengunjung berada di area berisiko terdampak kebakaran. Balai Besar TNBTS juga menutup seluruh pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo untuk melindungi wisatawan sekaligus memberikan ruang bagi petugas dalam menangani kebakaran yang belum sepenuhnya terjadi.

0: nakdalo.
1: A few minutes later.
2: Halima! Halima! Balik ka mar dulu, Uti! Halima! Baka mara air Uti nga na Uti, Halima, eh!
3: Tobat! Tobat!
2: Ay, Halima, tolong Uti kita, Uti, Halima, Uti, tolong!
4: Kembali DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar, eh.
3: Dengar itu macirin.
2: Sudah, Jo.
5: Anda sedang mendengarkan program Kentongan, Radio Tanggap Bencana, RRI Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Gizi Nasional mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dari 27.022 SPPG yang memperoleh surat penetapan penerima manfaat sementara tahap pertama. Hanya 13.761 yang dinyatakan lolos validasi. Kepala BGN mengatakan ini merupakan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap dapur SPPG menjalankan program sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan dengan melusuri kembali sejumlah persyaratan yang dinilai penting dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Validasi tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi, tapi juga mencakup berbagai aspek dalam operasional dapur MPG.

0: KUU di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, bestie, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
1: Ya, lohnya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
0: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga. Makanan-makanan gue juga ya sehat-sehat.
1: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh. Ke lab sana, biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
0: Oh, ada dokternya juga toh? Mm-mm. Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
1: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
0: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
1: Mending ke laboratorium klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak, adik untuk check up kesehatan. Datang langsung aja. Info lengkapnya klik www.prodia.co.id.
0: Oke deh kalau begitu. Makasih ya.
1: Ingat, di mana-mana mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
2: Laboratorium Klinik Prodia untuk diagnosa lebih baik.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Satu. 21 menit saat ini dari jam 5 sore, pendengar, kami infokan kepada Anda, terkhususnya muslimin muslimah, untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Pendengar muslimin muslimah, terkhususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya seperti Suawa, Kabila, Tapalimboto, Batu Daa, Atingkola dan sekitarnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Wilayah Bone Pantai dan Suat Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, sementara Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah.

Agar menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Muzadilah, dimulai dari ayat 11, dibacakan oleh Qori Indra Zakaria.

0: Selanjutnya kita ikuti penyampaian risalah maghrib disampaikan oleh Muhammad Juprianto IK SH dalam judul Tanggung Jawab Moral Umat dalam Mendukung Green Economy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullaha walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Pendengar RRI Gorontalo dimanapun berada, dalam rangka menanti kumandang azan maghrib pada sore hari ini, izinkan saya membawakan untaian hikmah dalam risalah maghrib yang berjudul Tanggung Jawab Moral Umat dalam Mendukung Green Economy. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, Hablum Minallah, dan hubungan manusia dengan sesama, serta alam, sekitar, Hablum Minan Nas, dan Hablum Minal Alam. Sebagai khalifah yang memimpin di bumi, manusia dibebani tanggung jawab moral yang besar. Bumi ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan titipan yang harus dijaga kelangsungan hidupnya untuk generasi mendatang. Dalam Al-Quran, Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri, bima kasabat aydin nas liyudhiquhum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan.

0: Gaya hidup konsumtif yang menghasilkan sampah berlebih dan boros energi adalah bentuk ketidakadilan terhadap alam. Mendukung ekonomi hijau berarti kita mulai bijak dalam menggunakan energi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, menjaga keseimbangan sumber daya alam. Rasulullah adalah pelopor konservasi lingkungan. Beliau melarang umatnya membuang air sembarangan, meskipun berada di sungai yang mengalir. Beliau juga menganjurkan menanam pohon. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, La yaghrisul muslimu arsan fayakula minhu insanu wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung, manusia, atau hewan memakannya, kecuali itu bernilai sedekah baginya. Memelihara lingkungan dan mendukung bisnis yang ramah lingkungan adalah investasi amal jariah. Yang ketiga, mendukung bisnis dan investasi yang etis, halalan toiban. Ekonomi hijau menuntut peralihan dari energi kotor ke energi terbarukan, serta dari industri yang merusak lingkungan ke usaha yang berkelanjutan. Sebagai konsumen dan pelaku ekonomi, umat Islam harus memilih produk, lembaga keuangan, dan sistem perdagangan yang mendukung kelestarian alam. Mencari rezeki tidak boleh menghalalkan cara yang merusak bumi. Pendengar yang berbahagia, menjaga bumi bukanlah pilihan, melainkan bagian dari keimanan untuk memperbaiki kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Mulailah dari hal kecil di rumah tangga kita, menanam tanaman hijau, menghemat listrik dan air, serta mengelola sampah dengan baik. Marilah kita merenungkan kembali bahwa amal kebaikan kita tidak hanya diukur dari beberapa banyak ibadah ritual yang kita lakukan, tetapi juga dari beberapa besar manfaat yang kita berikan kepada alam dan sesama makhluk hidup. Bumi yang sehat adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, "Hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras."

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 101.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sinambungkan untuk petang ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati

0: tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Jeda untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

0: Nada.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk malam hari ini, pendengar, di hari Ahad, tanggal 13 September 2026. Kali ini saya, Azhar Yusuf, akan hadir menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti. Dan untuk saat ini kami akan hadirkan mimbar agama Konghucu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih kepada Anda berada, kita akhiri Mimaragama Konghucu di malam hari ini, dan kita akan menantikan untuk penyampaian warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan posisi evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa bilangnya?
7: Jaringan hilang.
9: Oh, enggak.
7: Tapi ada lagi kabarnya.
9: Jaringannya
7: buruk lah. Enggak,
10: ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak, Bu?
7: Tidak.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja kan?
13: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin. Sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
15: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
16: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
15: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
17: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pohon. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
15: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
19: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
18: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
20: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
18: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya kita semua balik ke klub jangan lupa kerja keras di klub dan semoga dia mendapatkan mereka bisa memperoleh pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Pendengar lagu dari Chris Brown featuring Jordan Sparks with No Air. Pukul 20 lebih 32 menit saat ini Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo ya. Malam hari ini kita masih akan hadirkan musik dan informasi sampai di jam 9 ya. Setelah itu nanti akan ada drama radio dan kita akan lanjutkan dengan program Ruang Rindu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dul Jelani tak mau gila. Siapa juga mau gila ya? Hari gini kayaknya gak perlu dicari-cari, semua hal gila akan hadir gitu ya. Ya, pukul 20 lebih 55 menit berdengar untuk Anda. Malam hari ini kita masih akan terus temani dengan sajian musik dan informasi. Ya, untuk yang malam ini lagi menikmati sisa-sisa akhir pekan, cie, sisa-sisa. Yang masih jalan-jalan mencari udara segar setelah seharian kita diterpa dengan cuaca panas ya, kayaknya kalau malam kayaknya agak enak buat jalan-jalan gitu ya. Yang lagi ngumpul-ngumpul ataupun juga lagi bareng teman-teman ya, selamat menikmati minggu malamnya. Besok kita sudah harus kembali berkutat lagi dengan semua agenda di hari Senin awal pekan ya. Kami hadirkan informasi mendengar Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Pohuwato menggelar panen kangkung sebagai bagian dari program pembinaan dan keterampilan bagi warga binaan hari Selasa lalu gitu ya, di mana Kepala Lapas Kelas 2B Pohuwato Soekarno mengatakan kegiatan ini menjadi bukti bahwa warga binaan mampu menerapkan keterampilan diperoleh selama menjalani pembinaan di lapas gitu. Selain budidaya kangkung, Lapas Kelas 2B Pohuwato juga mengembangkan berbagai tanaman pangan lainnya seperti timun dan kacang panjang. Seluruh proses dilakukan oleh warga binaan mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan hingga panen gitu ya. Soekarno menambahkan melalui program ketahanan pangan ini, pihaknya terus mendorong warga binaan agar terlibat aktif dalam kegiatan produktif yang memberikan manfaat selama berada di lapas. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

0: Senja Gurau, pendengar, kita selanjutnya akan hadirkan sebuah drama radio. Kali ini produksi dari RRI Gorontalo dengan judul Toga dan Sebuah Nama.
1: Bu Sofia, saya bawa revisi terakhir, Bu.
2: Iya. Duduk nih ya. Kamu selalu datang lebih awal.
1: Entah kenapa, saya merasa aman di ruangan ini.
2: Saya juga. Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri.
1: Pendiam?
2: Lebih menyimpan rindu.

0: kamu benar-benar harus pergi.
1: Iya, Bira. Orang tuaku memintaku bertugas ke daerah lain.
0: Lalu, tanpa aku?
1: Iya, Bira. Tapi, aku akan kembali. Aku janji, Bira.
2: Bang, jangan biarkan mereka memisahkan kita.
1: Aku hanya pergi sementara. Demi keluarga kita.

0: Satrio sudah menikah lagi. Jadi kau jangan berharap.
1: Kalau begitu, aku tidak akan menunggu.
0: Ya, itu pilihanmu.
1: Baik, dan ini hidupku bersama anakku.

0: foto bareng ya?
1: Oh, tentu. Ayo.
0: Ayah, ini dosen pembimbingku.
2: Oh, iya. Satrio.
1: Perkenalkan, saya Sofia.
0: Nama ayah lengkapnya Bima Satrio Pratama, Bu.
1: Satrio.

0: Bu Sofia, datang makan malam ke rumah ya.
1: Oh, tapi maaf ya Nia, lain waktu aja ya. Ibu saya lagi tidak sehat, saya mau pulang ke rumah. Oh tidak, nama itu benarkah? Benarkah dia Satrio?

0: Ayah, ayo temani aku besok ya. Kita ke rumah Bu Sofia bawa hadiah.
1: Iya, Nak.
0: Ayah, tahu nggak dosen Sofia ini lain dari yang lain. Dia baik sekali ya. Layaknya kakak bagiku.
1: Oh ya?
0: Rumahnya di desa Sukasari ya.

0: Sudah lama aku tidak menghirup udara kampung ini.
1: Ayah lagi bahagia.
0: Iya nak, bahagia dan rindu.
1: Rindu sama ibu ya. Nia setiap saat berdoa untuk ibu ayah.
0: Iya, kamu anak yang soleha. Tapi rindu ayah ada pada seseorang yang ayah tinggalkan tanpa sengaja.
1: Apa? Teganya ayah. Ternyata ada orang lain di hati ayah.
0: Iya nak, seseorang sebelum ibu.

0: Siapa?
1: Permisi, Bu. Saya Nia, mahasiswinya Bu Sofia.
0: Sofia?
2: Ya Allah, Safira. Ini Safira.
0: Satrio? Nama itu masih berani kau ucapkan?
2: Safira, aku pulang.
0: Pulang? Kau menyebut meninggalkan aku bertahun-tahun itu sebagai pulang, hah?
1: Ibu,
0: diam Sofia. Ibu ingin dengar alasan ayahmu.
2: Safira, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
0: Cinta macam apa yang tidak mengirim kabar? Cinta macam apa yang membiarkan istrinya mengais hidup sendiri? Dan cinta macam apa yang membuat anaknya tumbuh tanpa tahu wajah ayahnya?
1: Bu, saya tidak tahu.
0: Bukan salahmu, nak. Kamulah bukti bahwa ayahmu selalu punya hidup. Sementara kami hanya bertahan.
2: Orang tuaku yang memisahkan kita.
0: Tapi kau yang memilih diam. Setiap hari aku menunggu. Setiap malam aku berbohong pada anakku bahwa ayahnya pasti akan pulang.
1: Ibu, aku baik-baik saja, Bu.
0: Tidak, Sofia. Kau kuat karena terpaksa, nak. Dan ibu lelah, harus kuat sendirian.
2: Fira, izinkan aku menebusnya.
0: Penebusanmu tidak akan mengembalikan waktu. Tidak bisa menghapus air mata. Dan tidak bisa mengulang masa kecil anakku. Tapi hari ini, aku berhenti membenci.
2: Safira.
0: Bukan demi kau. Demi diriku dan dua anak ini.
1: Dua anak?
0: Kalian saudara, nak.
1: Bu, terima kasih ya, Bu. Sudah bertahan sampai saat ini.
0: Karena cinta tidak selalu memiliki. Kadang hanya bertahan sampai kebenaran pulang.
3: Demikian drama radio Toga dan Sebuah Nama, diperankan oleh Amelia Manti, Gilang Nugroho, Rahma Atamimi, dan Indah Mulyati Mahmud. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo, produser Diandra Liputo, editing dan mixing Muhammad Firmansyah, teknik rekaman Yulan Yusuf, dan naskah ditulis oleh Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Lagu dari Isyana Saraswati featuring Afgan dan juga ada Randy Pandugo dengan lagu Cinta. Pendengar, pernah gak sih kalau misalnya kita udah sikat gigi, udah pakai mouthwash, tapi bau bawang yang masih ada gitu ya. Kadang kita suka cium bau-baunya atau bertahan berjam-jam setelah makan ya. Ternyata ini bukan semata-mata karena sisa makanan menempel di mulut. Dokter sekaligus influencer kesehatan Dr. Adam Prabata ini menjelaskan aroma menyengat ini dipengaruhi senyawa tertentu diserap tubuh dan kemudian dikeluarkan kembali ya melalui nafas. Konsumsi makanan berbahan bawang memang kerap memanjakan lidah, tapi efek sampingnya bisa bertahan cukup lama ya. Aroma khas bawang bahkan tetap tercium meski seseorang sudah menyikat gigi atau menggunakan cairan pembersih mulut. Bagi banyak orang, menyikat gigi atau menggunakan obat kumur biasanya menjadi cara untuk menghilangkan aroma tak sedap setelah mengkonsumsi makanan tertentu ya. Nah, mengacu pada istilah ilmiah bertajuk Differentiation of Mouth versus Gut as Site of Origin, yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara aroma yang berasal dari sisa makanan di mulut dan juga aroma menyengat yang muncul setelah mengkonsumsi bawang ya. Nah, biasanya itu kalau misalnya senyawa kimia bernama allyl methyl sulfate ya. Senyawa ini berperan dalam munculnya aroma bawang dapat tercium dari nafas. Berbeda dengan sisa makanan yang menempel di rongga mulut, senyawa ini dapat diserap tubuh dan masuk ke dalam aliran darah gitu ya. Mekanisme tersebut membuat berbagai upaya membersihkan area mulut seringkali memberikan efek sementara. Pasalnya aroma bawang ini tidak hanya berasal dari sisa makanan di rongga mulut, tapi juga dapat keluar melalui nafas setelah senyawa beredar di dalam tubuh gitu ya. Jadi perlu kita untuk mengurangi ya makanan berbau tajam seperti bawang ini nih pendengar.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Masih terus bersama kami di Pro 1 Gorontalo mendengar untuk malam hari ini, dan nanti di pukul 22 ya, kita akan hadirkan untuk program Ruang Rindu. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai.

0: Pompa Angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di Pompa Angguk, yaitu Thomasin Oosthuizen Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita masih akan teruskan ya, seperti kata Agnes Mo tadi, kebersamaan kita di malam hari ini dengan program selanjutnya Ruang Rindu ya, akan hadir sejenak lagu-lagu nostalgia untuk Anda di malam hari ini sampai di jam 11 nanti.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.

Pendengar, meminum larutan jahe hangat sebelum tidur ternyata punya banyak manfaat bagi kesehatan, terutama untuk bisa memberikan efek relaksasi ya, dan juga meningkatkan kualitas tidur. Kandungan aktif gingerol dalam jahe ini dapat membantu menenangkan sistem saraf dan juga meredakan stres ringan ya, sehingga tubuh menjadi lebih rileks dan siap untuk beristirahat. Pendengar, untuk Anda malam hari ini kita masih akan terus hadirkan lagu ya untuk menemani istirahat Anda. Selanjutnya kita ke Indra Lesmana dengan Biarkan Aku Kembali.

Ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian, masalah-masalah lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya, juga seorang koki, membawanya ke dapur. Ia lalu mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang di dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Lalu ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ayahnya? 20 menit kemudian, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengangkat kentang dari panci dan menempatkan ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu menatap putrinya. Nak, apa yang kamu lihat? Kentang, telur, dan kopi. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Ayah, apa artinya semua ini, ayah? Kemudian sang ayah menjelaskan tentang kentang, telur, dan kopi. Masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, dan akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Nak, kamu termasuk yang mana? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu akan menjadi kentang, telur, atau kopi? Pesan dalam cerita ini, banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang menjadi benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

Lagu dari Krisha pendengar. Sudah pukul 22 lebih 31 menit. Masih kita lanjutkan persoalan kita di malam hari ini ya. Untuk program Ruang Rindu. Kita ke lagu selanjutnya dari Katon Bagaskara dengan Negeri di Awan.

Ya, pendengar lagu dari Bruri Marantika, Hati Yang Terluka. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita setelah program Ruang Rindu ya, dengan jazz musik yang akan hadir menemani istirahat Anda sampai di jam 12 malam nanti.

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om? Murah kok, 5.000 saja. Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

oli banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Awadi depan mata, aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Pendengar di manapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari Ahad tanggal 13 September 2026. Mewakili kru bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Senin 14 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo di mana pun berada, kita jumpa untuk kelaran Gorontalo pagi ini edisi Senin 14 September 2026. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo untuk hari ini bertepatan di 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru kita lewati pukul 4.16 dan pukul 4.26 waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6 lebih 4 menit. Zuhur pukul 11 lebih 47 menit. Waktu asar pukul 14 lebih 51 menit. Sementara maghrib pukul 17 lebih 50 menit. Dan waktu isya pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya Lahulun Dalo, kita bertemu lagi di saat ini dalam sajian religi pagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting pagi ini nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam religi pagi untuk saat ini yang insya Allah akan diberkahi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sahabat budaya, seperti biasa di hari Senin kita membahas tema sholat dan khasiatnya. Di saat ini di Zoom kita sudah ada Ustadz Dr. Husni Idrus LC MSc. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustaz sudah bersama kami untuk saat ini. Pendengar, Anda yang ingin bergabung sebentar nanti melalui layanan telepon dan juga WhatsApp serta channel YouTube kami tentang sholat dan khasiatnya ingin bertanya pada Ustadz, kami buka untuk Anda semua. Tapi sebelumnya kita akan buka dulu untuk acara ini. Tepat dulu Ustadz.
1: Baik. Para ridha Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini adalah inspirasi buat hari-hari kita selanjutnya dalam dekapan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita buka dan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan langsung saja untuk berinteraksi dengan pendengar. Silakan untuk line telepon sudah ada yang bergabung, kita sapa. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin.
2: Ya.
0: Bualemo. Silakan.
2: Pertanyaan saya berdasarkan dalam hadis Rasulullah, laisa li'atin salati illa ma'akala minha. Tidaklah seorang hamba mendapatkan sesuatu dari salatnya kecuali apa yang dizikirkannya pada waktu salat. Nah, pertanyaan Pak, kalau hukumnya Pak, dalam keadaan-keadaan salat itu Pak timbul pikiran yang aneh-aneh, tidak secara sengaja, kira-kira dalam hukum Islam itu bagaimana Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya. Silakan. Kita tampung dua penelpon kemudian dijawab. Assalamualaikum, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan ya, siapa?
3: Tengku Mansur ini dari Gorontalo Utara.
0: Baik, langsung saja Pak.
3: Ya. Pertanyaan saya sebagai berikut. Sembahyang itu kan kalau bahasa Gorontalo mutabiyah. Allah mutabi ode wato, wato mutabi ode eya. Artinya saling, kalau kau datang kepadaku dengan berjalan kaki kata Allah, maka aku berjalan kepadamu dengan berlari. Yeah. Dan perlu diketahui bahwa kau itu mengkolaborasikan itu kalbimu bagus, kalbimu bagus, perangaimu bagus, kalbimu dan kau berkata-kata bagus dan fiil, gerakan, sehingga saya yakin dan percaya kita tidak ada itu darurat pencuri, darurat itu apa namanya itu korupsi, karena sudah menyatu. Biar gunung sudah pada berjalan, kita sudah berkolaborasi itu kebat kalbi, kauli dan pili. Kira-kira seperti bagaimana penjelasan Bapak Haji? Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tafadhal Ustaz dari Bualemo.
1: Ya, dari Bualemo, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, wa ba'du. Memang di dalam hadis Rasulullah SAW, pahala sholat itu disesuaikan dengan volume jumlah hayalan. Sampai ada yang tinggal mendapatkan 1/10. Bisa dibaca dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Situ disebutkan ada hadis Rasulullah SAW bahwa pahala sholat itu tinggal ada yang mendapatkan tinggal setengah, ada yang mendapatkan tinggal 1/4, ya, dan seterusnya sesuai dengan apa yang dilakukan atau yang dipikirkan ketika sholat. Sehingga sholat itu butuh dua khok. Khok pertama namanya sholat khusyuk, sholat fokus, fokus pada waktunya, fokus pada rakaat, fokus pada bacaannya. Dan yang kedua ada khok kedua namanya sholat khudu. Sholat tidak hanya fokus tapi butuh ketundukan. Ya, ketundukan ini yang kemudian memangkas volume hayalan. Kita memikirkan sesuatu, bahkan sesuatu yang aneh-aneh. Ya, kalau dia khudu pasti dia khusyuk. Tapi tidak semua orang khusyuk, dia menghadirkan kekhuduan. Nah, oleh karena itu penting khudu dan khusyuk disatukan dalam sholat. Yang kedua bahwa menghayal sesuatu atau berpikir sesuatu di dalam sholat juga terjadi secara manusiawi. Ya, terjadi sistematis bahwa kita manusia juga kadang itu menghilangkan kekhusyuan dan kekhuduan. Hanya saja kullu ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Diharapkan kita itu khusyuk, tidak memikirkan yang lain-lain bahkan yang aneh-aneh di dalam sholat. Jika tidak bisa dilakukan secara 100% dari awal sampai akhir, maka tandai di mana kita bisa khusyuk dan khudu itu. Bisa pada saat kita baca amin, pada saat iya karena abudu, iya karena selain. Toh ternyata masih juga yang pikiran yang aneh-aneh itu muncul, itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Jadi, kalau yang aneh itu negatif, perlu kekhusyuan mendalam ya. Kalau yang aneh-aneh itu negatif. Negatif itu misalnya banyak hal yang negatif. Sehingga di beberapa kalangan para ulama Malikia itu, ya, syarat untuk menjadi imam itu ada yang mensyaratkan bukan hanya 4, sampai ada yang 17, 20, dan seterusnya. Ada yang unik, ada yang mensyaratkan ayyakuna zaujuha, ayya antakuna zaujatuhu. Ya, kalau boleh yang jadi imam itu, syarat terakhirnya istrinya cantik. Seperti itu, karena terbukti bahwa menghayal kecantikan, menghayal macam-macam yang aneh-aneh itu muncul juga di sholat. Sehingga disyaratkan oleh beberapa kalangan bahwa ya kalau kita sudah sampai istri kita cantik itu maka bisa menenangkan sholat dan tidak menghayal yang aneh-aneh. Ya, saya kira seperti itu. Dia manusiawi, terima saja, tapi berjuang bagaimana bisa jadi khusyuk dan khudu. Ya, karena kalau menghayal juga tidak sampai membatalkan sholat. Sholat nyasa, hanya tingkat level pahalanya yang kurang. Ya, semua kita seperti itu. Kemudian yang kedua dari
0: Pak Mansur.
1: Tengku Mansur. Ya, Pak Tengku Mansur bertanya tentang penyatuan
0: Iya. Qalbi qauli.
1: Iya. Iya, menyatukan. Sholat itu sebenarnya Pak Tengku Mansur dia sebagai rem. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Seharusnya ketika kita sudah sholat, ya kasus korupsi, kolusi, nepotisme, suap dan seterusnya itu sudah hilang. Karena sholat itu yang memangkas dia, sehingga ketika orang sholat dan masih melakukan hal-hal kontraproduktif seperti itu, dipertanyakan sholat. Karena sholat tim adalah proyek lo Allah Ta'ala, tujuan dia lo. Jadi tujuan utama berarti tatabia, ya, Tuhan yang merindukan hambanya, hamba yang merindukan Tuhannya. Itu berarti ruh ketuhanan itu ada pada diri manusia. Ya, ruh ketuhanan ada pada diri manusia. Dan ruh manusia ada pada, ya, tidak ada pada Allah. Karena Allah tidak butuh itu. Hanya spirit ketuhanan itu harus masuk dalam jiwa manusia. Itu yang disebut dengan insan kamil. Insan kamil itu adalah manusia yang mampu ya menyatukan, mengkolaborasikan antara kekuatan ilahiyah dan kekuatan insania. Ya, ada di situ manusia sebagai manusia, dan ada juga dalam jiwa itu manusia yang memiliki sifat ketuhanan. Takhallaqu bi akhlaqillah. Jika level kita sudah pada manusia yang memiliki spirit ketuhanan, maka kita tidak tergiur lagi dengan jabatan, kedudukan, tidak lagi melakukan korupsi, kolusi, dan seterusnya. Ya, itu yang disebut menyatukan antara qauli fi'ili wa qalibi. Ya, yang dikatakan oleh lisan itu yang dibenarkan dalam hati. Yang dibenarkan dalam hati dan dikatakan oleh lisan itu yang dibuktikan dalam perbuatan. Yang ini dalam bahasa agama disebut dengan al-iman iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amalu bil arkan. Saya kira cukup.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita saat ini sudah hadir juga ada Ustaz Haji Supardi Liu LC. Langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustaz sudah hadir di saat ini. Kita langsung pada telepon. Assalamualaikum, halo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa Pak?
5: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
5: Ya, sholat Jumat itu Pak Ustaz, azannya itu ada yang satu kali, ada yang dua kali. Apa itu kurangnya punya dalil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi penonton berikutnya. Kita tampung untuk dua pertanyaan. Dan untuk pertanyaan nanti akan saya bacakan untuk pertanyaan. Oh ada. Assalamualaikum, halo.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa? Dengan siapa Pak?
6: Dengan tamu sini di Gotor.
0: Pak Mus di Limboto.
6: Pak Muis di Limboto ini.
0: Pak Muis, silakan Pak Muis.
6: Ceramahnya itu bahwa dari sholat lima waktu ini, sholat subuh itu malaikat menyaksikan kita dalam keadaan sujud. Kalau mau apa keunikan dari sholat subuh ini? Kalau mau disandingkan dengan sholat-sholat yang nur sampai isya, sampai Allah mengutamakan sholat subuh ini untuk disaksikan oleh malaikat. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
0: Pak Muis, sholat subuh itu malaikat menyaksikan kita kalau mau disandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Baik, kita langsung saja Ustadz Supardi, Pak Anies ini, sholat Jumat ada yang satu kali, ada yang dua kali.
4: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, berkaitan dengan sholat Jumat, dalam prakteknya ada yang dilakukan dengan azan dua kali seperti sekarang yang diterapkan di Mekah dan Madinah, di Saudi secara umum, dan juga sebagian di kita di Gorontalo ya tetap menerapkan azan dua kali ya, dan adzan cuma satu kali. Nah kalau masalah kedua-duanya memiliki dalil dan dua-duanya boleh diterapkan. Yang pada intinya azan Jumat itu terletak pada azan setelah khatib naik ke mimbar. Setelah khatib naik ke mimbar, kemudian mengucapkan salam dan duduk, di situ muadzin mengumandangkan azan. Nah, disitulah letak azan Jumat. Ya, azan Jumat. Adapun azan yang pertama, pada hakikatnya itu azan untuk memanggil orang ya, dan mempersiapkan orang untuk segera datang dan ia menghentikan segala aktivitas jual beli, ya, karena persiapan untuk melakukan sholat Jumat. Karena tentunya di hari Jumat itu, pada waktu sholat Jumat, ada penekanan khusus pada masalah aktivitas-aktivitas kita itu dianjurkan untuk dihentikan. Terutama jual beli, yang bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya perintahkan kepada kita untuk wadharul bai', tinggalkan jual beli tatkala azan itu dikumandangkan, yaitu azan Jumat. Nah, sehingga melihat seperti ini di zaman Khalifah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian ya menerapkan dua kali adzan untuk sholat Jumat, dan itu bagian dari sunnah, karena sunnah yang dikerjakan para khulafa rasyidin, yang diterapkan para khulafa rasyidin, itu menjadi bagian dari sunnah di dalam ibadah yang diakomodir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi perintahkan kepada kita untuk mengambilnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tamassaku bi sunnati wa sunnata al khulafa rasyidin, tamassaku bi sunnati wa sunnati al khulafa rasyidin al mahdiyina min ba'di. Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Dan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu salah satu dari khulafa rasyidin yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang mereka terapkan, apa yang mereka praktekkan, itu juga menjadi bagian dari sunnah yang Nabi perintahkan kepada kita untuk mengambilnya. Nah, termasuk diantaranya adzan dua kali di Jumat, di hari Jumat, berkaitan dengan sholat Jumat. Jadi adzan yang pertama itu pada saat akan memasuki waktu sholat Jumat, dikumandangkan azan sehingga semua orang yang masih dalam aktivitas jual beli menghentikan aktivitas jual beli dan segera datang ke masjid. Kemudian azan kedua nanti setelah khatib naik ke mimbar, mengucapkan salam dan duduk, kemudian azan kembali. Yang sebenarnya praktek itu namanya azan itu, dua-dua itu tidak apa dikeraskan, sebagaimana azan Jumat yang setelah khatib naik ke mimbar, prakteknya sebenarnya sama kerasnya dengan azan yang pertama. Walaupun kadang kita lihat sebagian mempraktekan azan yang pertama itu dikeraskan dengan mic luar, dikencangkan. Begitu azan kedua setelah khatib naik ke mimbar, kemudian muadzin mengumandangkan azan yang kedua, azannya justru pelan, bahkan dengan menggunakan mic dalam saja, ya tidak menggunakan mic yang suara yang keras keluar. Sebenarnya praktek azannya sama saja, ya, antara azan pertama dan azan kedua. Kemudian kalau yang cuma menerapkan satu kali azan, maka cuma sampai pada intinya azan di Jumat itu, yaitu pada azan Jumat yang setelah khatib naik ke mimbar dan ucapkan salam, kemudian azan. Jadi memang dalam sholat, di dalam kita ini, di dalam agama kita, ada yang memang didahului oleh atau berkaitan dengannya ada dua azan. Pertama sholat Jumat tadi yang ditanyakan, ada yang pertama, ada yang kedua, dan itu dibolehkan karena diterapkan di zaman
0: baik, nampaknya gangguan. Kita mengalami gangguan saat ini dengan para ustadz. Kita kembali menyapa Ustadz Supardi, Ustadz Haji Usni. Oh, ya. Ustadz Haji Usni masih bersama. Ya. Ustadz Supardi nampaknya sedikit gangguan dengan koneksi saat ini. Ustadz, untuk pertanyaan dari Pak Muis Limboto, Ustadz.
7: Pertanyaannya apa dulu?
0: Ini sholat subuh itu malaikat menyaksikan kita. Kalau mau disandingkan dengan sholat-sholat lain saat itu bagaimana?
7: Iya, di ayat Al-Quran
1: secara eksplisit ya, secara khusus yang disebutkan itu bacaan Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan ya salat bacaan di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat. Di tafsir para ulama itu sudah include ya, dilalanya adalah dilalah talazumnya, bahwa orang yang membaca Al-Qur'an disaksikan oleh malaikat di waktu subuh atau di waktu fajar itu sudah include dengan sholatnya, sehingga sholatnya disaksikan, bacaannya pun disaksikan. Pertanyaannya, apakah sholat yang lain tidak disaksikan? Disaksikan yang lain, semua itu disaksikan oleh malaikat atau dihadiri oleh malaikat. Hanya dikhususkan sholat subuh disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang lain itu disaksikan tapi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Keistimewaannya adalah karena bacaan di waktu subuh itu adalah bacaan pembuka hidup. Ya, salat yang pertama, ya bayangkan ya, salat pertama yang kita lakukan setelah nafas ini dikembalikan, itulah salat subuh. Sehingga kesaksiannya adalah kesaksian yang sangat sakral, sangat suci. Ya, was-subhi idza tanaffas, ketika waktu subuh itu bernafas itu dalam tafsiran para ulama ya memulai hidup, waktu kehidupan pertama manusia setelah dikembalikan rohnya. Ya, dikembalikan roh kan mati kita setelah pada saat tidur itu disebut dengan mati kecil, dan dikembalikan oleh Allah maka kehidupan berawal, bermula lagi. Ya, syukur pertama kita itu melalui sujud. Syukur pertama kita melalui bacaan Quran. Ya, sehingga Quran menyebutkan keutamaan sholat ini ya berbeda dengan keutamaan yang lain. Ya, Inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Bacaan di waktu subuh itu adalah bacaan yang dihadiri, disaksikan oleh malaikat dengan keutamaan paginya. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya itu, tapi subuh itu menjadi momen berbisik-bisik dengan Allah dan berdoa. Kadang beliau membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Bahkan beliau menangis terlambat melaksanakan salat subuh karena masih membaca ayat itu. Kemudian yang kedua, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelumnya membaca Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku pada paginya. Ya, paginya al-bukur itu sesudah ya sesudah subuh, al-bukur ya itu sesudah subuh atau pada saat ya di awal waktu saat fajar itu masuk. Nah, oleh karena itu penting ya bahwa sholat ini disaksikan oleh malaikat dan karena keutamaan yang berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Lanjut.
0: Baik, Ustadz Supardi Leo sudah ada kembali. Nah, yang pasti intinya Ustadz tadi satu kali azan dan dua kali azan itu tidak masalah, Ustadz.
7: Tidak masalah, boleh.
0: Baik, kita lanjut. Kita ke WA dulu ya. Dari Rukia Zain bertanya, Ustadz, apakah sholat Qiyamul Lail sama dengan sholat tahajud? Mohon penjelasan, Ustadz. Terima kasih. Ustaz Supardi.
4: Iya. Pada hakikatnya sholatul lail, sholat, semua ibadah sholat sunnah di waktu malam itu dikatakan sholat lail. Ya. Jadi termasuk tahajud di dalamnya salah satu dari sholat lail. Ya. Jadi dari ibadah-ibadah sholat sunnah yang paling afdal adalah sholatul lail. Nah, sholat lail itu umum ya, termasuk dalamnya ada sholat tahajud ya, dan ada sholat witir. Bahkan di bulan Ramadan pun ya sholat taraweh ya bagian dari sholat lail. Jadi sholat sunnah yang kita kerjakan di waktu malam. Nah, sholat lail itu sendiri ya atau sholat tahajud juga itu bisa dikerjakan di awal malam dan bisa dikerjakan di pertengahan malam dan juga berakhir waktu sholatul lail itu tentunya di akhir malam sebelum masuknya waktu ya azan subuh ya. Nah ini berkaitan dengan masalah ini. Jadi sholat tahajud itu bagian atau salah satu dari sholat lail. Nah orang kalau sholat tahajud, kemudian setelah tahajud dia tutup lagi dengan witir, ya entah itu satu rakaat atau tiga rakaat, semua itu bagian dari rangkaian sholat lail atau sholat malam. Ya, wallahu'alam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya, masih di WA dari Pak Raflin Pakaya. Ustadz, Rasul melarang imam sholat berjamaah berdoa hanya untuk diri sendiri, tidak menyertakan makmum. Pertanyaannya, bagaimana bentuk doa Rasul ketika menjadi imam sholat berjamaah? Ustadz Husni?
1: Ya, di sholat, ba'da sholat wajib itu ada dua amalan. Dibabkan oleh para ulama dalam kitab fikih, yang pertama al-adiyah. Al-adiyah itu jama dari doa, ada doa. Kemudian yang kedua al-adhkar atau al-awrat, ada zikir. Dan Nabi lakukan itu sesudah sholat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dan berdoa atau berwirid dan berdoa. Nah, kalau dia berzikir, zikirnya dimulai dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Diriwayat Imam An-Nakhai, ya Imam An-Nakhai meriwayatkan Rasulullah membaca istighfar itu dua kali. Ya, silakan cari riwayat yang lain tentang zikir tiga kali dan seterusnya istighfar. Dan berikut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kategorinya adalah ya zikir sesudah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian beliau baca juga ya apa namanya? Zikir yang lain. Misalnya baca Al-Qur'an sebagai zikir. Beliau baca ayat kursi malah Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Ada riwayat menyebutkan qul huwallahu ahad 30 dibaca dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada bacaan-bacaan doa yang bentuknya juga zikir. Jadi baca oleh Rasulullah sesudah salat. Misalnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a. Ini doa Rasulullah. Mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la radda dan seterusnya. Di riwayat yang lain misalnya Rasulullah membaca Allahumma aslih lan Allahumma aslih lana dunyanal dunyana allati fiha ma'asuna. Ya ada doa yang lain Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura, ya Allah berikan kepadaku cahaya dalam hatiku dan seterusnya. Banyak doa yang dibaca oleh Nabi. Ya, kadang doa itu dibaca dalam bentuk sighat jamak. Ya, dan ada doa yang dibentuk dalam sighat mufrad. Sighat jamak itu maksudnya Rasulullah berdoa secara umum. Ya, untuk dirinya, ya, dan untuk jamaah. Dan yang kedua, untuk kaum muslimin, bukan hanya jamaah, kaum muslimin di mana saja. Ya, kemudian ada yang sighatnya yang sendiri seperti tadi. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berikanlah di hatiku ini ada cahaya. Ya, di tangan di sebelah kananku, sebelah kiriku adalah cahaya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat ini dia berdoa dan doanya itu bentuk ada yang kebutuhan pribadi dan juga ada kebutuhan umum. Nah, yang terpraktekan sama kita ya kadang kita berdoa, ya kita kalau berdoa sendiri itu sesuai kebutuhan kita, ya silakan, dan itu dipraktekan oleh para sahabat. Kalau kita ada momen tertentu dan imam yang berdoa, ya ada momen tertentu dan imam memanjatkan doa, ya sama dengan ada sholat jenazah, itu momen tertentu dan kemudian dia berdoa. Ya imamnya berdoa dan doanya itu doa apa namanya, jamaah, ya juga tidak masalah. Ya tidak sampai membatalkan sholat itu sendiri. Ya, saya kira seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya Bilawal. Mohon pencerahan, mana yang lebih afdol yang kami lakukan? Kami terlambat datang berjamaah sholat asar di masjid. Kami datang jam 3.45. Sholat berjamaah sudah bubar. Kami hanya mendapati satu orang sedang sholat, itu pun sudah duduk tasyahud akhir. Kemudian kami bermakmum, setelah kami takbiratul ihram, bersedekap sebentar, langsung duduk dengan posisi tasyahud awal di samping kirinya. Pertanyaannya, apakah kami dan yang kami jadikan imam akan berpotensi terhitung sebagai pahala berjamaah? Dan andai kami menemui kondisi seperti sholat di atas, seperti sholat tersebut, apakah kami sebaiknya mendirikan sholat sendiri saja, Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Tafadhal Ustaz Supardi.
4: Iya. Pertama, tentunya sholat berjamaah walaupun tinggal mendapati di penghujung masih lebih afdol daripada sholat sendiri. Nah, kalau bahasa tadi kami ini, nggak tahu kami atau saya ya.
0: Berarti kami beberapa kalau orang kami ini.
4: Ada banyak, ya, ya. Ada beberapa orang, saya dua atau tiga yang terlambat, maka sebaiknya mereka langsung mendirikan sholat berjamaah bersama mereka yang terlambat. Karena itu juga sudah di penghujung, sudah mau salam. Ya. Maka mereka kalau ada tiga atau empat atau dua orang sekalipun, langsung sholat berjamaah yang satu imam dan satu tentunya jadi makmum. Nah, kalau tadi kondisinya cuma dia, bahasa kami itu yang maksudnya cuma sendiri, ya. Kadang orang bilang bahasa kami ini, semestinya pakai bahasa saya terlambat, saya sendiri begitu. Nah, tapi tadi nampaknya dengan menggunakan kami ini sendiri, karena tadi sampaikan dia berdiri di samping, ya, di samping dari orang yang satu orang yang terlambat, ya, apa, satu orang yang sholat yang dia sudah berada di penghujung, sudah pada tasyahud akhir.
0: Yeah.
4: Nah, berdiri dan duduk di samping kiri tadi disebutkan, itu tentunya keliru. Kalau makmumnya cuma satu, dia harus berdiri di samping kanan. Yeah. Kalau makmum cuma satu orang, maka berdiri di samping kanan orang yang dijadikan sebagai imam. Nah, dia berdiri samping kanan takbiratul ihram, kemudian duduk. Begitu dia duduk, baru-baru memulai bacaan tasyahud, ternyata yang dijadikan sebagai imam ini salam ke kanan, salam ke kiri. Nah, apa yang dia lakukan ini, dia berniat untuk menjadi makmum, artinya untuk mendapatkan pahala jamaah, maka tetap pahala sholat berjamaah itu dia dapatkan. Sehingga setelah itu dia lanjutkan. Itu tentunya lebih afdol daripada dia datang dan langsung takbiratul ihram dengan niat cuma untuk sholat sendiri. Bahkan orang yang sudah berniat untuk sholat berjamaah, tapi karena uzur tertentu, sehingga dia terhalang dari sholat berjamaah, sehingga dia sholat sendiri pun, dia sudah mendapatkan pahala jamaah. Apalagi kalau dia sudah berusaha dan masuk sampai mengikuti orang yang dia jadikan sebagai imam, walaupun mendapatinya sudah berada di penghujung sholatnya, yaitu pada saat tasyahud akhir. Jadi pertanyaannya, apakah dia masih mendapatkan pahala sholat berjamaah? Dia mendapatkan pahala sholat berjamaah, walaupun tentunya berbeda antara pahala sholat berjamaah orang yang datang dari rakaat pertama, dari takbiratul ihram, bersama dengan jamaah pertama atau bersama dengan imam masjid. Berbeda pahala sholat berjamaah dengan orang yang datang dan mengikuti jamaah yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan ya, sholat berjamaah walaupun mendapati di penghujung sholat, itu lebih afdol daripada sholat sendirian. Ya, Allahu a'lam.
0: Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya, kita akan langsung saja karena waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang membaca Al-Fatihah sesuai makhraj dalam sholat. Ini dari Pak Herman Yusuf di Tilango. Ustaz Husni. Ustaz Husni nepaknya.
8: Oh, hari Rabu. Ada bab tentang sholat.
0: Oke. Bagaimana, Ustaz?
8: Nanti hari Rabu ada khusus Al-Quran.
0: Oh ya. Oke. Baik. Kita lanjut, berarti pertanyaan yang ini saja, Ustaz. Assalamualaikum dari Hilda Abai. Sekarang waktu sholat maghrib itu pukul 17.53. Masih sahkah jam 18.15 melaksanakan sholat maghrib, Ustaz?
9: Selama dia masih maghrib ya, waktu maghrib sah. Waktu sholat terbagi jadi tiga. Yang pertama awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Boleh ya, tiga-tiganya boleh. Hanya afdolnya itu dilaksanakan di awal waktu. Apabila berhalangan untuk melaksanakan di awal waktu, dalam keadaan darurat bisa dilaksanakan di akhir. Hanya memang akhir waktu itu injury time ya. Ya, waktunya tidak afdol lagi. Kalau dia disengaja maka pahalanya kurang sekali. Tanpa ada halangan syar'i maka pahalanya dikurangi sekali. Bahkan penilaian ibadah tidak sempurna karena dilalaikan waktunya. Ya, ketika dilalaikan sampai akhir waktu dan terakhir habis waktunya, nah, maka itu berarti dosanya berlipat. Ya, makanya caranya adalah di awal waktu itulah ya kita hendak melaksanakan sholat. Ketika berhalangan, selama itu masih di waktunya, ya di akhir waktu silakan laksanakan sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Lanjut.
0: Baik. Intan di Limboto, Ustadz, ada teman baru masuk Islam dan merasa minder karena belum hafal bacaan sholat dengan lancar. Bagaimana cara mendampinginya, Ustadz, tanpa membuatnya merasa tertekan? Ustadz Supardi?
4: Iya. Tentunya cara mendampinginya pertama diberikan pemahaman kepadanya bahwa dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kemampuan kalian ini harus disertai memang dengan usaha. Usaha untuk belajar, usaha untuk memperbaiki dan seterusnya. Secara bertahap perlahan-lahan sampai pada titik kesempurnaan ya. Atau sampai pada titik terbaik. Sehingga orang yang baru masuk Islam, kemudian dia bacaan-bacaan ini belum menguasai tentunya, bahkan mungkin lafaz Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah pun bisa saja masih dalam tahap latihan untuk mengucapkannya. Maka jangan langsung kita katakan kita bebani dengan bacaan-bacaan juga yang lebih berat daripada itu. Sehingga lakukan secara bertahap. Intinya Al-Fatihah dulu diajarkan pada dia, mana yang mudah. Setelah dia lakukan sholat dan di setiap gerakan-gerakan itu, apa yang mampu dia baca dari zikir-zikir yang ada itu dulu. Tapi begitu sholat berikutnya didampingi untuk diajarkan mana yang paling pokok di dalam sholat, ya. Terutama Al-Fatihah. Itu diajarkan, dia kuasai, kemudian berpindah pada bacaan-bacaan sholat yang lain, itu pun dari yang bacaan yang sholat, pilih yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas. Sehingga dia tidak akan terbebani, dan secara bertahap insya Allah sampai pada yang terbaik dari apa yang bisa dia lakukan di dalam sholatnya. Ya, cukup.
0: Baik, terakhir satu lagi ini Arif Dulomo, Ustaz, sewaktu saya sedang dalam penerbangan panjang melintasi beberapa zona waktu sholat tiba, bagaimana cara menentukan waktu sholat yang benar, Ustaz? Status nih?
9: Ya, dalam perjalanan pesawat ya. Ya. Kalau kita masih di langit Indonesia misalnya, biasa kita menggunakan dulu standar langit Indonesia, waktu Indonesia. Kalau penerbangannya biasa, kalau umroh atau haji nanti disampaikan oleh pramugarinya bahwa kita sekarang ada di waktu zuhur di langit apalah begitu. Ya, di langit Sumatera dan seterusnya. Maka kita sesuaikan waktu sholatnya sesuai dengan waktu yang ada di langit Sumatera atau langit apalah seperti itu, masih di Jawa dan seterusnya atau di Kalimantan. Tapi ketika kita sudah melewati, maka kondisikan juga sesuai dengan kondisi saat itu. Ya, kondisi saat kita berada di mana. Biasanya informasinya ada di apa namanya, di ruang pramugari, dia akan sampaikan. Jika melewati melewati beberapa zona dan dia masih berada posisi siang, ya posisi siang, ya kita tidak, kalau sudah sholat duhur sebelumnya baru ketemu dengan duhur di zona yang berbeda, tidak berlaku lagi duhur. Karena tidak ada duhur dua kali. Ya, kita dalam kondisi dipertemukan dengan duhur yang sama. Misalnya ya. Ya, maka berarti sholat duhurnya hanya satu kali. Begitu juga dengan malam. Ya, begitu juga dengan malam. Saya kira mengkondisikan, dan kalau dalam perjalanan seperti itu perlu bertanya di apa namanya? Di pramugarinya atau di krunya atau siapa yang biasa dalam penerbangan seperti itu. Saya kira seperti itu.
0: Baik. Cukup. Terima kasih pendengar yang sudah berbagi di saat ini, yang sudah bertanya, ustadz-ustadz juga yang sudah menjawab, waktu juga yang sangat pendek untuk saat ini. Dan sebelum ditutup, kita persilakan Ustadz Supardi untuk menutup pertemuan kita di pagi hari ini.
4: Ya, baik para pendengar Cerita Religi Pagi RRI Gorontalo dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah bersama-sama dalam topik atau religi pagi dengan pembahasan sholat dan kaifiahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah dengan sholat kita dan terus memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga tatkala ajal datang kepada diri kita, kita adalah hamba Allah yang senantiasa rukuk dan sujud, ya istiqomah dengan sholat kita. Ini saja, mudah-mudahan

0: angka yang saya baca, eksportir kita ini lebih banyak antar pulau, sehingga nilai ekspor terbaca dari pelabuhan pengirim produk global.
1: Digital untuk diberi semacam promosi lewat digital itu penting sekali. Sekarang kan bisa dibayangkan, ya, orang lagi banyak melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu lewat media sosial.
2: Mendengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di Senin 14 September 2026. Anda bersama saya, Yusri Mpenno.

Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, aktivitas perdagangan dari Gorontalo saat ini masih didominasi pengiriman produk ke luar daerah melalui jalur antar pulau. Kondisi tersebut membuat nilai ekspor Gorontalo kerap tercatat berdasarkan pelabuhan yang menjadi lokasi pengiriman produk. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam melihat potensi ekspor Gorontalo ke depan.

0: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan daerah perlu mulai mempersiapkan diri untuk meningkatkan ekspor secara langsung. Persiapan tersebut terutama diarahkan pada produk yang memiliki potensi untuk menembus pasar yang lebih luas. Salah satu produk yang dinilai memiliki peluang adalah komoditas yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.
1: Kemarin saya bertemu dengan para eksportir. Angka-angka yang saya baca, eksportir kita ini lebih banyak antar pulau. Sehingga nilai ekspor terbaca dari pelabuhan pengirim produk Gorontalo. Jadi harus dibaca bahwa kita harus bersiap sekarang, terutama barang-barang yang berkaitan dengan ekonomi kreatif.
0: Gusnar menilai kondisi perdagangan antar pulau perlu dibaca sebagai bagian dari potensi yang dapat dikembangkan menuju pasar ekspor. Penguatan produk ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperluas pasar produk Gorontalo. Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kontribusi daerah dalam perdagangan ekspor. Pendengar, pemetaan kelompok rentan kemiskinan di Kabupaten Bualemo terus dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Kemiskinan makro diukur berdasarkan kemampuan konsumsi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengukuran tersebut mencakup konsumsi makanan serta berbagai kebutuhan dasar non-makanan masyarakat. Kelompok masyarakat disebut rentan ketika memiliki risiko gagal memenuhi batas kebutuhan dasar yang telah ditetapkan. Batas kebutuhan makanan dalam pengukuran kemiskinan tersebut ditetapkan sebesar 2.100 kilokalori per orang setiap hari. Menurut Kepala BPS Kabupaten Bualemo Muhammad Saiful, kerangka pengukuran tersebut menjadi dasar untuk melihat masyarakat yang berpotensi jatuh ke dalam kemiskinan.
3: Kita mendefinisikan kemiskinan makro di sini adalah berdasarkan pendekatan konsumsi, ya, konsumsi rumah tangga, baik dari konsumsi sisi makanan maupun non-makanan. Artinya apa? Kalau pakai kerangka itu, maka mereka yang kita katakan rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan adalah mereka yang secara kebutuhan sehari-hari rentan untuk gagal memenuhi threshold kemiskinan, yaitu 2.100 kilokalori, dan ditambah sekelompok kita namakan basket komoditas kebutuhan dasar non-makanan. Itu. Dari mana kita tahu dia rentan atau tidak, kita track dari survei kami yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional.
2: Di Kabupaten Bualemo, pemerintah saat ini memfokuskan upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pertanian yang dinilai dapat memperkuat pendapatan masyarakat. Program tersebut diarahkan pada pengembangan tanaman tahunan yang menjadi komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Bualemo. Kepala Bapeda Kabupaten Bualemo, Sri Jundas Mandangkua, mengatakan sejumlah tanaman tahunan telah dibagikan kepada petani pada tahun sebelumnya.
4: Kita saat ini lebih fokus ke pertanian untuk ke depannya ini tanaman tahunan yang menjadi tanaman perkebunan yang memang menjadi program unggulan dari Bupati, dan tahun kemarin kita sudah membagikan tanaman tahunan seperti durian, cengkeh, kemudian juga ada pala itu ke beberapa petani. Dan
2: pemerintah Kabupaten Bualemo tahun ini kembali menyiapkan bantuan tanaman kakao untuk masyarakat. Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan setelah musim hujan mulai turun di wilayah Kabupaten Bualemo. Sasaran utama program ini diarahkan kepada masyarakat pada desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Pemerintah juga tetap memberikan perhatian kepada masyarakat yang berada pada desil 3 dan 4 sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
0: Warga binaan di lapas kelas 2B Pohuwato saat ini mencapai 191 orang. Meski tergolong banyak, jumlah tersebut belum membuat lapas Pohuwato menghadapi persoalan overstay. Laporan Andi Sanga.
5: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Pohuwato saat ini menampung 191 warga binaan. Jumlah tersebut masih berada di bawah kapasitas hunian lapas yang mampu menampung sekitar 300 warga binaan. Kepala Pengamanan Lapas Kelas 2B Pohuwato, Iswan Syahrain, mengungkapkan Lapas Pohuwato saat ini memiliki 3 blok hunian dengan total sekitar 42 kamar. Khusus blok A dan blok B ditempati oleh mereka yang telah berstatus narapidana. Sementara untuk blok C diperuntukkan bagi mereka yang masih berstatus tahanan dan menjalani proses hukum.
6: Lapas Pohuwato itu kapasitas penghuni sekitar 300 orang. Jumlah penghuni sekarang yang berada di Lapas Pohuwato itu 191 orang.
7: Untuk mekanisme penahanan itu, kita sekarang tidak menerima, bukan tidak menerima A1 Pak, yaitu tahanan dari kepolisian. Karena mungkin kepolisian sekarang kan sudah ada tahtinya. Kita menerima tahanan A1 sampai dengan tahanan A5. Jadi mekanisme penahanannya otomatis kita berdasarkan surat perintah penahanan dari pihak yang menahan, Pak.
5: Meski kondisi ruang hunian lapas saat ini masih sangat memadai, pertambahan jumlah tahanan dan narapidana dari waktu ke waktu selalu menjadi perhatian dan diantisipasi. Iswan mengatakan, langkah-langkah pencegahan selalu disiapkan sejak awal untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya persoalan overstay di kemudian hari. Jajaran Lapas Pohuwato akan terus melakukan pemantauan terhadap jumlah dan masa tahanan setiap warga binaan yang ada saat ini.
0: Lapas kelas 2A Gorontalo mencatat jumlah penghuni mencapai 662 orang. Kondisi tersebut menjadi perhatian pihak lapas untuk mengatasi kepadatan penghuni. Kepala Subseksi Registrasi Lapas kelas 2A Gorontalo Ferdi Tuli mengatakan jumlah tersebut merupakan kondisi penghuni saat ini. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihak lapas mendorong pemerataan distribusi penghuni ke sejumlah lapas di Provinsi Gorontalo, diantaranya ke Lapas Bualemo dan Lapas Pohuwato. Selain pemerataan penghuni, Lapas Gorontalo juga melakukan pengawasan terhadap masa penahanan. Pengawasan dilakukan melalui daftar kontrol H-3, H-14, H-7, dan H-3 hingga H-1 sebelum berakhirnya masa penahanan. Ferdi mengatakan kontrol tersebut dilakukan agar masa penahanan setiap penghuni dapat dipantau dengan baik.
8: Kami selaku Kasubsi Registrasi memetakan dalam hal ini daftar kontrol Pak terkait dengan penahanan. Ada daftar kontrol dalam hal ini H+H-30, H-14, H-7, H-3 dan H-1.
0: Sementara itu penambahan gedung di Lapas Gorontalo belum dapat dilakukan. Kondisi struktur bangunan saat ini dinilai tidak memungkinkan untuk penambahan gedung. Pihak Lapas kemudian mendorong opsi relokasi ke lokasi dan gedung baru. Upaya tersebut telah dibahas melalui pertemuan jajaran pemasyarakatan dengan Gubernur Gorontalo. Namun rencana relokasi masih terkendala karena lokasi yang akan digunakan belum tersedia. Pihak Lapas Gorontalo terus melakukan pemerataan penghuni dan pengawasan masa penahanan sebagai langkah menghadapi kondisi kepadatan sembari mendorong solusi jangka panjang melalui relokasi. Pendengar, lembaga pemasyarakatan Lapas Gorontalo menghadapi kelebihan kapasitas akibat jumlah warga binaan yang terus bertambah sementara belum ada penambahan gedung baru. Pihak Lapas memperkuat program pemberdayaan produktif sehingga warga binaan tetap memiliki ruang yang cukup. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Taufik Usman bersama Kepala Urusan Umum Lapas Gorontalo, Ferry Utia Rahman, berikut ini.
9: Baik Pak Ferry, terkait dengan lembaga pemasyarakatan yang itu disampaikan ada over kapasitas dari jumlah warga binaan yang terus membludak. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lapas dalam rangka untuk bisa memaksimalkan apa yang ada, termasuk juga supaya lebih tertib di dalam lapas. Silakan Pak Ferry.
10: Ya, baik, terima kasih Pak Taufik. Untuk pertanyaan tersebut, itu biasanya dengan cara-cara kita mengurai overcapacitor atau overcrowded yang ada di dalam lapas itu, biasanya kita memperlukan integrasi. Mungkin contohnya PB, CB, asimilasi ya. Terus kedua, kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang ada di luar, kegiatan-kegiatan yang ada di luar lapas itu kan, contohnya asimilasi, mungkin pemberdayaan warga binaan untuk bekerja di dalam lapas atau di luar tembok lapas gitu. Nah, ketiga, apabila kita memang sudah tidak bisa atasi lagi overcreditnya, mungkin kita mengurangi, pindahkan ke lapas-lapas yang mungkin kapasitasnya mungkin belum terlalu padat ya, contoh mungkin di Lapas Pohuwato maupun di Lapas Bualemo gitu.
9: Harusnya di lembaga pemasyarakatan itu warga dibina dan lain sebagainya, dan melihat kondisi yang sudah semakin padat begitu, diharapkan ataupun jangan sampai tindakan-tindakan yang justru tidak diinginkan yang seharusnya tidak terjadi di dalam lapas. Nah, upaya yang dilakukan apa, bagaimana Pak?
10: Tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika istilahnya kita tidak ingin akan terjadi ya kedepannya ya, mungkin apa, perkelahian atau pencurian atau apa. Nah, kita perbanyak pembinaan. Jadi kita perbanyak pembinaan mental mental spiritual gitu kan, mungkin bidang keagamaan, bidang pendidikan, kegiatan kemandirian, mungkin mereka bisa buat apa di dalam kerajinan tangan, kita pamerkan ke luar nanti, mungkin berupa itu Pak.
11: Pak, ini lapas over kapasitas itu kalau perbandingannya seperti apa Pak? Mungkin
10: over kapasitas itu kalau untuk yang di Gorontalo ya, khususnya di lapas Gorontalo itu ada apa namanya hitung-hitungannya itu. Lapas Gorontalo itu sudah lebih dari 100%. Nah, itu dilihat dari tingkat bangunan juga. Lapas Gorontalo itu tingkat bangunannya itu dibangun pada zaman Belanda ya, tahun 80-an, 70-an. Sehingga ketika kalau kita melakukan penambahan untuk hunian, itu mungkin menunggu anggaran dari pusat atau kita pindah relokasi. Nah, sampai dengan sekarang kita rencana mau pengajuan untuk pindah ya, mungkin dari pemerintah mungkin belum bisa menyetujui untuk anggaran relokasinya, mungkin seperti itu Pak.
11: Terakhir Pak, ini kan tadi dampak yang disampaikan yaitu terkait dengan over kapasitas ini, itu juga berpengaruh terhadap pembinaan warga binaan, keamanan, termasuk juga kenyamanan serta pelayanan dasar yang ada di lapas. Nah, di tengah terus bertambahnya jumlah warga binaan ini Pak, untuk langkah kedepannya itu selain tadi penganggaran, ada langkah konkret apa yang disiapkan di jangka menengah dan juga jangka panjang Pak? Silakan.
10: Iya, insya Allah kedepannya Pak, dengan adanya dialog ini mungkin kita tetap terus berupaya untuk memperhatikan pelayanan dari warga binaan, khususnya mereka konsentrasi dalam menjalani pidana, jadi berbagai macam upaya kita lakukan. Nah, mungkin kita mengusulkan kembali untuk penambahan-penambahan lapas ya, penambahan-penambahan lapas atau relokasi, yang mungkin biar mereka bisa nyaman di tempat yang baru, gitu. Mungkin seperti itu tujuan akhirnya.
11: Terima kasih Pak Ferry atas kebersamaannya Pak.
10: Terima kasih Pak Taufik.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar BPBD Kabupaten Pohuwato mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran rumah, hutan, dan lahan. Masyarakat juga diminta menggunakan air bersih secara bijak di tengah kondisi debit sumber air baku yang mulai menurun akibat kemarau panjang. Laporan Andi Sanga.
5: Masyarakat Kabupaten Pohuwato diimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan. Hal ini penting untuk meminimalisir terjadinya kebakaran rumah, hutan, dan lahan yang mengalami tren peningkatan dalam beberapa bulan terakhir seiring musim kemarau yang masih melanda wilayah Gorontalo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato Abdul Muthalib Dunggio mengatakan, kemarau panjang yang terjadi sampai saat ini menyebabkan sebagian besar lahan, baik hutan maupun kawasan pertanian, mengalami kekeringan dan sangat rentan mengalami kebakaran. Untuk itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api, termasuk pembakaran sampah maupun sisa-sisa tanaman di lahan pertanian. BPBD mengingatkan, mencegah terjadinya peristiwa kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran.
13: Kami berharap pada masyarakat untuk melihat kondisi musim kemarau yang panjang ini, untuk selalu berhati-hati, tidak sembarang melakukan pembakaran. Ini akan berpotensi terjadinya kebakaran apabila kita tidak hati-hati. Untuk melihat wilayah Kabupaten Pohuwato yang cukup luas ini, dengan lahan baik itu hutan maupun pertanian yang mengalami dampak ini, sangat mudah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, sehingga itu masyarakat dihimbau untuk berhati-hati, mewaspadai apa yang menjadi potensi kebakaran itu sendiri.
5: BPBD Kabupaten Pohuwato juga mengajak masyarakat di seluruh wilayah yang terdampak kekeringan untuk bijak memanfaatkan air yang disalurkan pemerintah. Ini juga penting mengingat sumber-sumber air baku mulai mengalami penurunan debit, sementara kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tidak dapat dikesampingkan. Masyarakat diharapkan menggunakan air sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pemborosan, sehingga ketersediaan air yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau masih berlangsung.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila untuk memperkuat kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan.
14: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong peningkatan status Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Toto Kabila dari tipe C menjadi tipe B sebagai bagian dari upaya memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan, perubahan status rumah sakit tersebut dapat memperkuat kapasitas pelayanan baik dari sisi fasilitas, sumber daya manusia, maupun jenis layanan kesehatan yang disediakan. Ia menyampaikan proses reakreditasi menjadi bagian penting dalam memaksimalkan RSUD Toto Kabila memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas rumah sakit. Reakreditasi RSUD Toto Kabila juga dirangkaikan dengan soft launching Sitata RSTK serta inovasi pagar pasien. Menurut Ismet Mile, berbagai inovasi yang dikembangkan rumah sakit harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pelayanan yang lebih efektif dan mudah diakses.
15: Sudah merupakan wajib hukumnya bagi saya selaku bupati untuk meningkatkan pelayanan. Disampaikan masalah peningkatan tipe LOI daripada rumah sakit ini. Masalah akreditasi. Ini adalah sudah mutlak kita harus lakukan. Karena dengan ditingkatkannya tipe LOI daripada rumah sakit ini dari tipe C menjadi tipe B, maka akan banyak berubah. Terutama pada tingkat alokasi dana dan pusat dan kedua, peningkatan layanan kepada masyarakat.
14: Bupati menambahkan, peningkatan kualitas layanan kesehatan perlu berjalan seiring dengan pembenahan sistem pelayanan dan penguatan berbagai fasilitas yang dimiliki rumah sakit. Pemerintah daerah berharap proses reakreditasi menjadi momentum untuk mendorong RSUD Toto Kabila semakin siap dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas sesuai dengan standar rumah sakit tipe B. Taufik Usman melaporkan.
0: Penggunaan bahasa daerah Gorontalo di wilayah terpencil mulai berkurang karena sebagian masyarakat merasa malu menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Selengkapnya laporan Rustianeta.
16: Bahasa Gorontalo masih menjadi salah satu bahasa daerah yang banyak dituturkan masyarakat di kota Gorontalo, namun penggunaannya di sejumlah wilayah terpencil justru mulai berkurang karena sebagian masyarakat merasa malu menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari. Menurut penulis buku cerita anak Tiga Bahasa, Profesor Mun Hidayati Otolua, rasa malu menggunakan bahasa daerah dapat muncul karena adanya anggapan bahwa bahasa Gorontalo kurang modern dibanding bahasa Indonesia. Pandangan tersebut secara perlahan dapat membuat masyarakat meninggalkan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa daerah juga menyimpan nilai budaya, sejarah, cara berpikir dan identitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.
17: Masyarakat Gorontalo itu tidak mau menggunakan bahasa Gorontalo karena antara lain karena malu. Bahwa itu karena mereka malu disebut kampungan. Makanya di dalam penelitian kami itu hasilnya justru orang di kota Gorontalo yang banyak penuturnya. Karena mereka tidak merasa malu lagi karena sudah di kota gitu. Tapi orang-orang yang di Pohuwato, di Batu Data, di kata Pak Ridwan, juga di daerah-daerah yang di luar sana justru merasa mereka takut gitu, malu berbahasa Gorontalo. Apalagi kalau mereka sudah ke Jakarta begitu sama sekali malu. Tapi kalau orang-orang kota yang ada di luar daerah ada di ini justru merasa bahasa daerah itu merupakan kekayaan daerah dan dia pertahankan. Dia tidak mau bawa logat-logat ini pakai bahasa. Dia tidak tahu bagaimana logatnya sebenarnya malah salah-salah dan sebagainya, tetapi mereka mempertahankan bahasa Gorontalo.
16: Mun Hidayati Otolua mengatakan keluarga memiliki peran penting dalam mempertahankan penggunaan bahasa Gorontalo. Orang tua perlu membiasakan anak mendengar dan menggunakan bahasa daerah sejak usia dini agar kemampuan berbahasa tidak terputus antara generasi. Penggunaan bahasa Gorontalo juga perlu diberikan ruang dalam lingkungan pendidikan. Sekolah dapat menjadi salah satu tempat untuk memperkenalkan bahasa daerah melalui pembelajaran, cerita rakyat, kegiatan seni maupun bahan bacaan yang dekat dengan kehidupan anak.
0: Pendengar, program pemberdayaan masyarakat dinilai tidak hanya berhenti dengan memberikan bantuan alat produksi, tetapi juga masyarakat penerima didorong untuk memperkuat digitalisasi pemasaran produk. Berikut laporan Desrian Syamamut.
18: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mun Arfa mendorong pemerintah memperkuat digitalisasi pemasaran produk masyarakat desa. Menurut Ridwan, pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan alat produksi. Produk yang dihasilkan juga harus memiliki akses pasar dan bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Ridwan menilai persoalan pemasaran menjadi penting karena masyarakat desa bisa saja sudah mampu menghasilkan berbagai produk. Namun tanpa akses pasar yang baik, produk tersebut belum tentu mampu memberikan nilai ekonomi yang maksimal. Di tengah perkembangan teknologi, Ridwan melihat media sosial dapat menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan pelaku usaha desa untuk memperkenalkan produknya. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat ekosistem digital di desa. Tidak hanya melalui pelatihan pemasaran, tetapi juga memastikan ketersediaan internet, kemampuan menggunakan teknologi, serta dukungan terhadap pengemasan dan promosi produk.
19: Digital untuk diberi semacam promosi lewat digital, itu penting sekali. Sekarang kan bisa dibayangkan, ya, orang lagi banyak melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu lewat media sosial. Nah, sehingga akses teknologi untuk ke pasar, ini perlu mendapat perhatian pemerintah.
18: Ridwan mengatakan pemanfaatan teknologi dapat membuka akses pasar yang sebelumnya terbatas pada wilayah sekitar desa. Ia berharap penguatan akses pasar tersebut dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi masyarakat. Dengan begitu, bantuan dan program pemberdayaan pemerintah tidak berhenti pada produksi, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.
0: Kabupaten Bone Bolango menjadi daerah dengan jumlah petani muda terbanyak di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat regenerasi sektor pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah. Kepala Balai Pengawasan Mutu dan Pangan Provinsi Gorontalo, Hafri Syam Mansur, mengatakan tingginya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian menunjukkan mulai tumbuhnya perubahan pandangan terhadap profesi petani. Menurut Hafri, generasi muda memiliki peluang besar untuk membawa perubahan dalam pengelolaan pertanian karena lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi.
20: Memang kita ada di sensus 41.890 orang atau 30.05% data, di mana petani dan usia di 40 tahun itu ada di 69.95% atau sekitar 70% aging farmers gitu. Nah, ini juga akan menjadi suatu kendala juga. Namun data tersebut dari 2023 kami memiliki data juga 2025, yaitu kami data namanya data simbanglu itu sistem dari data dari penyuluhan, di mana anak muda yang aktif gitu ya, anak muda yang aktif dari itu mencapai 22.38%. Nah, itu yang tertinggi ada di Kabupaten Bone Bolango. Nah, itu yang kedua ada Kabupaten Balemo, dan yang ketiga ada di Kabupaten Pohuwato. Nah, justru Kabupaten Gorontalo yang sangat luas dia hanya 22%. Nah, itu yang data kami yang ada di Simbanglu.
0: Ia menilai keterlibatan petani muda tidak cukup hanya dilihat dari jumlahnya. Generasi muda perlu mendapatkan pendampingan agar mampu mengembangkan kegiatan pertanian menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, regenerasi petani juga menjadi tantangan karena sektor pertanian selama ini masih bergantung pada petani yang berusia lebih tua. Kehadiran petani muda diharapkan dapat mengisi kebutuhan sumber daya manusia pertanian pada masa mendatang. Peringkat sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ampunono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar Pesantren RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di hari ini? Awal pekan mengawali segala rutinitas kegiatan Anda, selalulah memulainya dengan hati yang gembira. Menaikkan mood agar seluruh aktivitas bisa berjalan dengan baik sampai dengan kembali pulang ke rumah nanti. Baru saja Anda mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian Warta Pagi untuk hari ini. Kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi menarik lainnya dari portal berita lawan kami rri.co.id. Saat ini kami ajak Anda untuk mengupdate informasi prediksi cuaca dari BMKG Gorontalo untuk hari ini Senin 14 September 2026. Kali ini kita akan bersama dengan forecaster Virginia Rumimpunu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan prediksi cuaca hari ini Senin 14 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 2,5 meter. Dan di Teluk Tamini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
10: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Pendengar kita, update informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol di Madrid setelah strategi pit stop menggagalkan peluang Lando Norris. Kemenangan pada Minggu 13 September kemarin menjadi yang ke-8 bagi pembalap Mercedes itu sepanjang musim Formula One 2026. Sementara itu, Marc Marquez memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi untuk menjuarai Grand Prix San Marino. Kemenangan kelimanya musim ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP.

0: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
1: Ya, awalnya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
0: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga. Makanan-makanan gue juga ya sehat-sehat.
1: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh. Ke lab sana, biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
0: Oh, ada dokternya juga toh? Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
1: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
0: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
1: Mending ke laboratorium klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak, adik untuk check up kesehatan. Datang langsung aja. Info lengkapnya klik www.prodia.co.id.
0: Oke deh kalau begitu. Makasih ya.
1: Ingat, di mana-mana mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
2: Laboratorium Klinik Prodia untuk diagnosa lebih baik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026 tiba di Tokyo, Jepang hari Minggu kemarin. Mereka terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan mulai Senin hingga Rabu nanti. Seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai sehingga para atlet dapat fokus menjalani program-program latihan yang sudah dirancang di Indonesia. Sementara itu, di informasi lainnya, Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Inggris setelah mengalahkan Sunderland 2-0. Laga pekan keempat ini berlangsung di Stadium of Light Sunderland hari Minggu kemarin. Dua gol tim Merian London ini dicetak oleh Bruno Guimaraes dan tendangan penalti oleh Saka Bukayo.

0: Alhamdulillah ya Ma, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insya Allah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
1: Ah, itu yang buat Mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
0: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini, sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya. Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853 94 78 15 15, Kota Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: Pro 1.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Terus kita sinambungkan kebersamaan untuk pagi hari ini, pendengar. Di hari Senin 14 September 2026 masih bersama saya Yusri. Jam 7 kita awali untuk beberapa poin menarik yang akan kita bahas di pagi ini. Kita awali dalam sesi Kita Indonesia dengan topik Bhinneka Tunggal Ika, Perekat Persatuan di Tengah Perbedaan.

Pendengar, kemajemukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan suku, agama, budaya, bahasa hingga pilihan dalam kehidupan sosial ini menjadi kekayaan yang dapat memperkuat bangsa apabila dikelola dengan semangat kebersamaan. Di tengah keberagaman yang ada, semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi pengingat bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi modal untuk membangun persatuan. Nilai toleransi, saling menghargai, dan juga gotong royong ini juga menjadi penting agar keberagaman tetap menjadi sebuah kekuatan. Namun, kemajemukan juga dapat menghadirkan tantangan ketika perbedaan tidak disikapi secara bijak. Karenanya, diperlukan peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan serta memperkuat rasa persatuan. Lalu seperti apa kemajemukan di Indonesia khususnya di Gorontalo ini menjadi dikelola dengan baik ya? Apakah masih ada hal-hal yang

jadi PR kita bersama untuk menguatkan solidaritas, perkat persatuan di tengah ragam perbedaan yang ada. Silakan ditelepon di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324 atau juga Anda bisa ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo.

0: Kan Indonesia ini menjadi kekuatan besar ketika kita kelola dengan sebuah kebersamaan, dan di Provinsi Gorontalo sendiri ya, kota yang dikenal dengan julukan Serambi Madinah ini pun membuktikan ya bahwa keberagaman agama, suku, budaya ini bisa berjalan beriringan secara harmonis. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, ada Bapak Dedi Paliama. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dedi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yusri di sini, Pak Dedi. Kita bicara soal topik kita hari ini, kemajemukan Indonesia yang menjadi kekuatan ketika kalau kita kelola dengan baik. Sebenarnya kalau kita berkaca dengan apa yang sudah kita kita bawa gitu dari leluhur kita, ada falsafah adat kita, ada semangat kebersamaan kita yang kita kenal dengan Paioli Mototalu. Tapi di era disrupsi informasi, kemudian digitalisasi hari ini, ruang-ruang digital yang begitu terbuka luas, apakah ini menjadi tantangan baru menurut pandangan Anda, Pak Dedi, untuk bisa kembali bagaimana mengelola kemajemukan yang ada ini agar tetap rekat gitu?
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Gorontalo. Ya, yang pertama kita mengapresiasi ya selalu usaha dari Radio Republik Indonesia Gorontalo yang selalu memberi tempat ya pada kegiatan-kegiatan yang selalu membangun karakter kebangsaan, nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan, sehingga kita memandang bahwa ini sangat inline dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama Badan Kesbangpol Gorontalo. Saya kira mengenai perbedaannya, saya kira ini sudah menjadi satu keniscayaan dari bangsa Indonesia. Tentu kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang saya kira ini harus selalu kita kembangkan, tetapi juga jangan ini hanya menjadi sekedar semboyan yang tertulis di lambang negara, tetapi kita harus memandang bahwa perbedaan kita ya, kita boleh berbeda suku, berbeda agama, budaya, bahasa ya, bahkan mungkin pilihan politik yang berbeda ya, bahkan mungkin misalnya kita berbeda di dalam bagaimana kita cara kita berpikir, tetapi yang harus menjadi pegangan kita adalah kita tetap berada dalam sebuah rumah yang besar, yaitu rumah Indonesia. Karena itu maka tantangan kita ke depan, tentu kita melihat bahwa banyak negara-negara ya yang gagal mengelola perbedaan. Misalnya kita belajar dari sejumlah negara, misalnya Yugoslavia ya. Yugoslavia itu merupakan contoh yang sangat jelas, di dalam satu negara terdapat seperti kita ya, ada berbagai kelompok etnis, agama, bahasa. Tetapi ketika ada terjadi ketika krisis politik dan ekonomi ya, kemudian akhirnya terjadi perpecahan dan perebutan kekuasaan, sehingga kita ketahui bersama dalam sejarahnya Yugoslavia terpecah menjadi beberapa negara ya. Kemudian ada beberapa negara lain, misalnya Uni Soviet dan lain-lainnya. Kita tidak menginginkan bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi di negara-negara ini itu kembali mengulang sejarah kelam kita ya. Misalnya kita mengenal kegagalan kita ya di dalam mengelola perbedaan, sehingga terjadi konflik Poso misalnya ya, pada awal-awal reformasi sampai 2000-an awal ya. Itu menjadi salah satu contoh bahwa perbedaan identitas agama dan kelompok yang kemudian berkembang menjadi kekerasan ya. Saya kira ini akan menjadi pelajaran kita bahwa ketika kita gagal mengelola konflik itu yang kemudian akan menjadikan sendi-sendi persatuan dan kesatuan itu akan menjadi apa namanya tercerai-berai.
0: Ya, tapi Pak Deddy, bukankah kalau kita berkaca dari pengalaman-pengalaman kita yang sebenarnya kita cukup berhasil dalam tanda kutip gitu ya untuk meredam konflik-konflik yang terjadi, walaupun PR kemarin di Ambon, di Poso itu cukup panjang gitu rentetan waktu yang kita butuhkan untuk meredam semua ini. Tapi kita tidak bisa pungkiri Pak Deddy, ketika hadirnya ruang-ruang digital yang semakin terbuka luas, bukankah potensi ini, potensi konflik ini bisa muncul dari sini? Artinya ada perbedaan pendapat, perbedaan kelompok-kelompok tertentu, sehingga ini yang bisa memunculkan riak-riak konflik yang walaupun itu kecil tapi bisa jadi akan menjadi dendam yang lama sehingga berpotensi menjadi konflik besar. Apa yang menjadi catatan dari Kesbangpo sendiri ketika melihat hari ini ruang digital itu dipakai oleh semua orang, Pak Deddy, berbeda dengan dulu, walaupun dulu ternyata efeknya luar biasa, apalagi sekarang?
1: Ya, memang tantangan kita ya hari ini ya, lingkungan strategis kita itu memang berbeda dari apa namanya masa-masa yang lalu ya. Karena itu maka dulu misalnya ya, ancaman terhadap persatuan mungkin akan lebih mudah dan terlihat ya, bahkan mungkin akan cepat kita deteksi ya. Nah, tapi sekarang kan salah satu tantangan terbesar kita ya, seperti tadi sudah dijelaskan, berada pada bukan hanya di dunia fisik ya, tetapi berada di ruang digital ya. Informasi ini sekarang ini bergerak sangat cepat ya. Sebuah berita yang belum tentu benar, belum tentu kita bisa verifikasi ya, itu dapat menyebar kepada ribuan bahkan jutaan orang ya, dalam waktu singkat. Nah, ini yang perlu kita waspadai ya. Misalnya hari ini dunia digital kita penuh dengan selain informasi-informasi ya, pengetahuan, tetapi juga kita tidak menutup kemungkinan ada hoax, ada disinformasi ya, ada ujaran kebencian, ada provokasi yang berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan yang memang betul-betul sangat riskan untuk kemudian dijadikan oleh kelompok tertentu untuk memecah kita ya. Ada politik identitas yang berlebihan, fanatisme kelompok, sikap eksklusif. Karena itu maka informasi yang sengaja yang dibangun untuk membangun ketidakpercayaan oleh antar kelompok ini, bahkan mungkin yang sekarang ini adalah bagaimana menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah ya. Masyarakat sekarang ini langsung percaya dan membagikan informasi ini tanpa kemudian memeriksa kebenarannya misalnya ya. Karena itu kita harus memegang apa namanya satu kultur atau kebiasaan untuk kita sharing dulu ya, sebelum kita sharing. Kadang-kadang hari ini kan kita selalu ingin menempatkan diri sebagai orang yang pertama membagi ya, ya men-sharing sesuatu sehingga jempol kita itu akan lebih cepat misalnya daripada akal sehat kita. Karena kita ketahui kata-kata yang, kalimat yang disusun dengan baik itu belum tentu adalah kata-kata yang patut kita sharing. Banyak kelompok-kelompok yang membangun narasi-narasi dengan kalimat-kalimat yang kemudian menyelipkan apa namanya satu niat-niat yang jelek yang tentu kita tidak bisa mengantisipasi itu sebelum kita saring. Karena itu perlu literasi dari kita sekalian untuk bagaimana media sosial ini itu tidak kemudian menjadi memecah apa namanya keberagaman persatuan ini kemudian disulut menjadi potensi konflik yang terjadi di Indonesia.
0: Iya, bicara soal melakukan literasi, Pak Deddy, masihkah di zaman ini kita membutuhkan ruang dialog antar umat beragama gitu? Bagaimana masih efektifkah peran ketokohan, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, ini dibutuhkan oleh masyarakat kita?
1: Ya tentu tokoh agama ini kan, ini kan elit yang kemudian kita menginginkan agar mereka tetap mengambil posisi strategis untuk menghadirkan pesan-pesan kedamaian.
0: Yeah.
1: Karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan masih menganut budaya yang paternal ya, masih menjadikan ketokohan ya, orang-orang itu untuk kemudian menjadi mengadopsi nilai-nilai yang diantar oleh tokoh itu. Karena ini saya kira budaya ini harus kita mengambilnya dari sisi positif, sehingga tokoh agama ini kita harapkan akan menghadirkan pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan yang lebih sifatnya pada toleransi dan persaudaraan. Kita ketahui bahwa kita meredam konflik yang dulu di Poso, di Samti, dan tempat-tempat lainnya itu adalah pengaruh tokoh agama yang yang kita rekrut atau kemudian dikelola oleh negara untuk menghadirkan pesan-pesan kedamaian itu.
0: Baik, baik.
1: Di perbedaan keyakinan itu jangan dijadikan sebagai sumber permusuhan. Dan
0: tapi
1: tokoh agama mempunyai peran strategis dalam hal itu.
0: Bicara soal ketokohan yang masih menjadi panutan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu gitu. Lalu apa sinergi yang dibangun oleh Kesbangpol dengan memanfaatkan ketokohan-ketokohan ini yang masih menjadi role model dari masyarakat, masih menjadi panutan, kemudian implementasinya seperti apa? Karena kalau kita berbicara menghadirkan ruang dialog antar umat beragama, kayaknya di zaman sekarang kalau kita ketemunya dengan generasi Z yang nggak mau gitu dengan teori yang seperti ini, adakah implementasi yang dimulai digeser gitu oleh Kesbangpol untuk mulai mengikuti perkembangan zaman, teknologi media yang hari ini pun mulai dijajaki, atau seperti apa Pak Dedi?
1: Ya memang perubahan zaman ini, perubahan tantangan ini memang tidak lantas kemudian kita berubah dalam bagaimana merubah peran kita ya. Kita ketahui bahwa positioning kita terutama Kesbangpol itu tetap berada dalam peran pembinaan ideologi Pancasila ya, wawasan kebangsaan, kemudian kita juga melakukan pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta bagaimana kita melakukan penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat itu sendiri. Memang ini sedikit klise ya sebenarnya, tetapi tentu yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana pengejawantahan nilai-nilai ini menjadi sumber kekuatan kita di dalam selalu menjaga nilai-nilai kesatuan Republik Indonesia itu. Karena itu perubahannya bukan pada perubahan tata nilai yang kita ambil, tetapi mungkin pada lebih pada pendekatannya mungkin ya. Pendekatannya ya tidak cukup hanya kemudian melalui ceramah atau kemudian sosialisasi hari ini ya, atau indoktrinasi, tetapi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan terutama kepada generasi-generasi muda ini dengan bahasa dan ruang mereka ya. Mungkin memang tadi dikatakan tadi ya, jadi kepada ruang-ruang media dunia maya ya, media sosial. Karena itu memang kita harus selalu kemudian adaptif terhadap bagaimana tantangan-tantangan zaman ini. Jadi dialog-dialog seperti ini, pendidikan wawasan kebangsaan, kemudian kegiatan-kegiatan kepemudaan ya, yang dia lebih pada lintas komunitas, lintas agama, dan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan. Saya kira itu kuncinya adalah bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan yang masuk pada ruang-ruang yang sesuai dengan tantangan-tantangan zaman.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Dedi sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Bapak Dedi Paliama, yang sudah bersama Anda pendengar. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Dengar, ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Gorontalo, upaya memperkuat sektor pangan terus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai program pertanian, penguatan produksi pangan lokal, bantuan sarana pertanian, hingga pendampingan kepada petani menjadi langkah nyata dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah berbagai tantangan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian, menjaga stabilitas pasokan pangan, serta mendorong kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan lokal. Tak hanya itu, dukungan masyarakat dalam mencintai dan mengonsumsi pangan lokal juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, Gorontalo optimis mampu memperkuat ketahanan pangan daerah demi masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera. Mari dukung pangan lokal demi Gorontalo yang kuat, sehat, dan berdaya saing.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Topik kedua untuk hari ini, saat pangan ada tapi harga tidak terjangkau. Gagal panen yang dialami sejumlah petani lahan kering di Desa Huntu, Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo, membuat sebagian keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Sedikitnya 10 kepala keluarga diketahui mengonsumsi bitule atau ubi hutan sebagai alternatif pangan setelah mengaku tidak lagi mampu membeli beras. Kondisi ini menjadi ironi di tengah produksi pangan Gorontalo yang relatif besar. Data BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk di Gorontalo pada 2025 mencapai sekitar 157 ribu ton, meningkat 19,72% dibanding tahun 2024. Sementara produksi jagung juga mencapai 653,29 ribu ton. Artinya, tantangan ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan pangannya, tetapi juga daya beli dan akses masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan layak. Karenanya bitule hari ini dapat dilihat sebagai salah satu potensi pangan lokal yang membantu masyarakat bertahan di tengah musim kemarau. Namun, ini bukan menjadi solusi tunggal. Persoalan di Huntu perlu mendorong pembahasan tentang bagaimana mekanisme penyaluran pangan yang cepat, tepat sasaran, dan mampu menjangkau keluarga terdampak gagal panen, termasuk mereka yang tidak lagi menerima BPNT atau BLT atau bantalan-bantalan sosial lainnya. Tanggapan Anda mendengar di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324.

0: Telepon kita sudah bersama dengan akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo, ada Bapak Profesor Muhammad Iqbal Bahwa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Prof.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Sayusri, Pak Prof, kita bicara soal topik kita hari ini. Pangan ada, tapi tidak terjangkau. Kalau Anda melihat, memang kemarau saat ini kemarau yang cukup panjang gitu durasinya, dan boleh dibilang kemarau kering, sehingga berimbas ke banyaknya produksi pertanian kita yang gagal. Kalau Anda melihat, apakah kita belum menyesuaikan metode-metode tanam yang baru atau teknologi yang ada ini bisa diterapkan oleh para petani, sehingga kemampuan produksi pertanian walaupun di musim kering seperti ini masih bisa terus berproduksi, Pak Prof?
1: Oke, terima kasih. Kalau kita bercerita mengenai pangan, kebutuhan pangan sebenarnya ada dalam aturan undang-undang yang mengenai bagaimana pangan itu bisa berada di masyarakat, baik dalam sisi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan itu sendiri. Sehingga dari adanya ketersediaan pangan ini tentunya ini akan menjadi salah satu alat untuk menjadi bahwa dengan masyarakat itu ada ketahanan pangan konsumsi. Nah, kalau pun tidak sampai menjangkau masyarakat, tentunya ada yang putus di situ yang namanya distribusi pangan. Nah, distribusi pangan ini tentunya harus berada di tingkat masyarakat dari proses yang namanya agribisnis, subsistem agribisnis. Dari proses pupuk, bagaimana ketersediaan padi, bagaimana ketersediaan pupuk, bagaimana ketersediaan pestisida, itu dari segi hulunya. Kemudian ada subsistem yang satunya, yaitu subsistem budidaya atau subsistem pangan. Bagaimana petani membudidayakan padi itu atau membudidayakan jagung. Nah, tentunya dengan kondisi lahan dan iklim kering seperti ini, tentunya padi sawah itu membutuhkan air. Sehingga di sini perlu yang namanya pengelolaan irigasi. Nah, irigasi ini di tingkat desa atau di tingkat kelompok tani diatur oleh yang namanya P3A, Perkumpulan Petani Pemadai Air. Sehingga di sini perlu kolaborasi antara kelompok tani, Gakoptan, dan P3A itu sendiri. Sehingga terjadi yang namanya pengaturan air sampai di tingkat petani atau di tingkat lahan. Itu yang di tingkat budidaya, subsistem budidaya on-farm. Kemudian ada yang namanya tingkat subsistem agro industri, pengolahan pangan itu sendiri. Nah, pangan kalau diolah tentunya ini menjadi parameter bagaimana jagung, bagaimana beras itu atau padi itu sampai ke titik kita siap makan. Kita belum sadar, kita tadi bagaimana nasi itu sudah sampai di piring. Padahal itu dari prosesnya yang namanya proses panjang pengolahan. Kemudian yang terakhir adalah subsistem penunjang. Di situ ada yang namanya permodalan, di situ ada yang namanya alat dan mesin pertanian, di situ juga ada namanya penyuluhan pertanian, dan bahkan di situ adanya namanya kredit usaha tani. Sehingga di sini ketersediaan pangan itu ditunya oleh subsistem-subsistem tadi. Sehingga kalau satu putus, makanya tidak sampai ke tingkat masyarakat. Seperti itu, Pak.
0: Ya, tapi Pak Prof, kalau kita lihat kondisi produksi beras kita sebenarnya cukup gitu ya untuk kebutuhan masyarakat. Tapi dengan keberadaan kondisi kemarau panjang ini dan gagalnya panen di beberapa wilayah ya, ini juga membuat masyarakat melakukan adaptif gitu ya, istilahnya seperti itu, terhadap konsumsi pangan yang bisa mereka dapatkan. Salah satunya adalah bitule. Apakah memang habit masyarakat kita dulu dengan sekarang yang begitu bergantung dengan beras, ketika kalau kita bandingkan dengan masyarakat dulu yang bisa mengkonsumsi karbohidrat dengan apa saja, ini yang menjadi perubahan pola yang terjadi di masyarakat kita, Pak Prof, Anda melihatnya atau seperti apa?
1: Ya, jadi begini. Jadi yang namanya bitule atau ubi putan itu sebenarnya masyarakat kita sebenarnya terbiasa untuk Indonesia, terbiasa dengan makanan pokoknya itu beras. Tetapi sebenarnya ini bisa disubstitusi dengan tanaman yang lain, tanaman palawija yang lain seperti umbi-umbian. Nah, seperti itu. dia sehat, maka beras itu menjadi pangan utama. Sedangkan ubi kayu, ubi hutan, dan sebagainya itu menjadi pangan substitusi, pengganti saja. Tetapi, di dalam masyarakat Gorontalo, ubi kayu ini itu munculnya pada saat-saat musim-musim kering seperti ini. Yeah. Nah, tetapi sama sebenarnya, ubi hutan ini bisa dikelola dengan baik yang saya sebutkan tadi, atau industri pengolahan tadi. Nah, kalau dia dikelola dengan baik, dengan teknologi yang baik, maka ini bisa dijadikan bahan atau dia punya nilai tambah atau value added untuk konsumen tadi, untuk pendapatan masyarakat. Hanya saja, ini kebijakan masyarakat hanya nanti pada yang namanya musim kemarau. Bahan tanaman ini tumbuh liar di hutan dan bisa dikonsumsi dengan catatan ada proses-proses pasca panennya. Olahannya seperti apa, bagaimana pengeringannya, bagaimana cara pengemasannya dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu adanya pendidikan di tingkat petani penggunaan bahan-bahan substitusi tanaman pangan ini sehingga bisa membantu dalam proses peningkatan pendapatan petani, bahkan bisa mengganti yang namanya beras. Dan keadaan seperti ini, keadaan air yang kurang, maka itu bisa mengganti tanaman pangan namanya beras atau penjat.
0: Betul. Tapi apakah ini memang pola perubahan yang terjadi menurut pandangan Anda sebagai seorang akademisi pertanian? Artinya habit orang-orang tua kita dulu itu kan sebenarnya walaupun ada beras sebagai makanan utama, tapi tidak terlalu bergantung sepenuhnya dengan beras. Ada substitusi pengganti karbohidrat lainnya yang masih bisa dimakan atau dikonsumsi oleh masyarakat kita, berbeda dengan yang hari ini semuanya tuh harus beras gitu, Pak Prof.
1: Ya, saya namanya konteks satu hari tidak makan.
0: Yeah.
1: Artinya apa? Apa kebiasaan-kebiasaan kita itu tergantung. Nah ini namanya.
0: Yeah. Halo Pak Prof. Halo Pak Prof. Ya.
1: Perilaku.
0: Halo Pak Prof. Suaranya terputus-putus, Pak Prof. Halo? Baik. Kita sedikit mengalami gangguan komunikasi dengan Bapak Profesor Iqbal Bahua di ujung telepon ya, sayang sekali. Kami menanti Anda juga ikut bergabung bersama kami memberikan tanggapan atau juga opini Anda terkait topik kita di topik kedua ini. Saat pangan tersedia, ada, tapi ternyata tidak bisa dijangkau oleh masyarakat-masyarakat tertentu, terlebih kalau kita berkaca dengan keadaan sekarang di kondisi kemarau berkepanjangan, ada banyak masyarakat petani yang mengalami gagal panen, sehingga kalau tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Muhammad Iqbal bahwa harusnya habit kita di zaman orang-orang tua dulu tidak terlalu mengandalkan yang namanya beras gitu ya, atau padi untuk dijadikan konsumsi setiap hari, karena kekayaan makanan pengganti karbo lainnya yang ada di sekitar kita itu cukup banyak gitu, sehingga kita bisa mensubstitusinya melalui pangan lokal yang ada gitu ya. Ada singkong, ada batata, ada milu, batata apa ya, ubi jalar gitu ya. Kemudian ada ubi kayu, ada singkong, bahkan bitule yang munculnya di musim kemarau berkepanjangan seperti ini. Silakan pendengar di 0821-9664-8664. Anda bisa memberikan komentar Anda terkait topik kita hari ini.

0: Kita masih kembali tersambung dengan Pak Prof. Iqbal Bahwa, Pak Prof.
1: Ya, selamat pagi, sorry.
0: Ya, ya. Baik, baik. Pak Prof, lalu kalau kondisinya memang seperti ini, kita melihat bukan saja terjadi di Gorontalo, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia terjadi gagal panen, paceklik, kemudian masyarakat petani kita kehilangan apa ya inovasi gitu untuk melakukan produksi pertanian, apalagi gitu yang seharusnya bisa dilakukan agar ya kehidupan masyarakat petani masih bisa terus berjalan. Lalu apa yang bisa menjadi rekomendasi Anda, Pak Prof, ketika riset teknologi sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi, oleh badan riset, lalu apa yang bisa diimplementasikan oleh petani kita?
1: Ya, jadi ke petani ini dan kebiasaan mereka adalah bekerja di lahan, bekerja di sawah, bahkan bekerja di kebun. Nah, sebenarnya dengan kondisi iklim seperti ini, maka ada yang namanya pola pertanian rumah tangga. Pola pertanian rumah tangga. Nah, di mana dia bisa menyediakan, bisa mengolah lahan pekarangannya, dan di situ air bisa diperoleh dengan mudah, karena di dalam rumahnya juga perlu air, sehingga kebutuhan air juga bisa untuk tanaman. Jadi ada pemanfaatan pekarangan tanaman pangan. Sehingga di sini tingkat kebutuhan petani itu tetap tersedia. Nah, coba kita contoh, sekarang cabai. Cabai sekarang sampai 250.000 per kilogram. Nah, kalau dia ada ditanam di pekarangan, tentunya ini bisa membantu pemerintah dalam menghadapi inflasi ternyata terhadap tanaman cabai yang tinggi harganya ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya penganekaragaman tanaman, ada yang namanya tumpang sari tanaman. Nah, dalam pekarangan itu bisa juga ada yang namanya tanaman cabai, tanaman tomat, bahkan tanaman jagung. Sehingga ini minimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Memenuhi kebutuhan keluarga. Dan ini di zaman dulu atau di zaman Orde Baru atau zaman sebelumnya itu ada yang namanya substitusi atau yang namanya barter. Yeah. Di mana petani punya beras ditukar dengan nelayan yang punya ikan. Mm-hmm. Nah, ini perlu dikembangkan lagi. Nah, konteksnya di pemerintahan sekarang ada yang namanya PKK. Bisa memanfaatkan dasawisma ini untuk pengembangan lahan pekarangan tadi. Mm-hmm. Sehingga bisa membantu petani atau masyarakat dalam konteks iklim yang berkepanjangan, iklim kemarin berkepanjangan ini. Solusi terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pangan itu bisa tersedia di tingkat petani atau tingkat masyarakat adalah ini kelemahan petani tidak memanfaatkan yang namanya lumbung pangan. Nah, ketika panen melimpah, mereka tidak memanfaatkan yang namanya lumbung pangan. Nah, kondisi-kondisi yang sekarang sebenarnya beras-beras atau jagung atau unika yang ada di lumbung pangan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik. Sehingga perlu di sini ada yang namanya kearifan lokal lagi yang perlu ditumbuhkan, dan ini butuh bantuan dari pemerintah.
0: Baik, itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Prof sudah memberikan sudut pandangnya pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesor Muhammad Iqbal Bahwa, akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo yang sudah bersama kita pagi hari ini. Pendengar, kami masih terus mengajak Anda untuk memberikan tanggapan dan komentarnya. Juga bisa masuk di live Facebook kita, di live RRI Gorontalo ya, Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa menyematkan komentar Anda di kolom komen Facebook ya. Seperti tadi disampaikan oleh Profesor Iqbal bahwa kita juga harus kembali membuat ya atau menghadirkan lagi gitu ya yang namanya tanaman-tanaman penyangga di pekarangan kita ya, ketika mulai membiasakan kembali habit nanam cabai, nanam tomat di depan rumah ya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian tadi kearifan lokal dalam hal ini lumbung pangan itu juga menjadi kunci ketika musim kemarau berkepanjangan seperti ini bisa kita atasi. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo, ada Bapak Hermanto Febi Asrona. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kadis.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Pak Kadis, boleh disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Gorontalo, di wilayah mana saja yang mengalami gagal panen akibat musim kemarau berkepanjangan ini?
2: Oh ya, jadi untuk parutri, untuk gagal panen sebetulnya itu ada di wilayah Dinas Pertanian. Mm-hmm. Itu perlu kami sampaikan. Jadi kami ada pembagian tugas.
0: Mm-hmm. Baik, baik.
2: Jadi kalau berbicara gagal panen, mm-hmm, itu ada di wilayah Dinas Pertanian.
0: Baik. Tapi kalau bicara soal masyarakat, ternyata kalau by data Badan Pusat Statistik, sebenarnya boleh dikategorikan kita stok berasnya kalau dari Bulog pun aman gitu ya, sampai di akhir tahun. Tapi bagaimana mengantisipasi bahwa ternyata kondisi masyarakat di lapangan banyak yang tidak bisa mendapatkan atau mengakses pangan ini sendiri, susahnya beras atau harganya yang tidak bisa dijangkau, apa yang bisa diintervensi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pak Kadis?
2: Ya, baik, terima kasih Pak Rusdi. Jadi kalau kita berbicara ketersediaan distribusi ini di Kabupaten Gorontalo khususnya, kalau kita berbicara ketersediaan dan kebutuhan, kalau menurut neraca pangan yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo, itu kebutuhan beras per orang per hari itu rilis Bapak Ketua itu 250 gram per hari per orang. Kalau kita kalikan satu bulan, maka ada kebutuhan beras per orang per bulan itu ada 7,5 kilogram. Hmm. Ini kalau kita berbicara kebutuhan. Per tahunnya setiap orang itu membutuhkan kurang lebih 90 kilogram. Maka kalau Kabupaten Gorontalo asumsi jumlah penduduk 420 ribu jiwa, kita kalikan dengan 90 kilogram tadi, maka kebutuhan akan beras Kabupaten Gorontalo kurang lebih 37.800 ton per tahun. Mm-hmm. Itu kebutuhan. Kita berbicara ketersediaan, Pak Rusdi. Lahan di Kabupaten Gorontalo itu kurang lebih 13.000 hektar. Mm-hmm. Oke, kita bicara tidak 13.000 hektar yang kita panen. 10.000 saja hektar per musim. Asumsi hasil 2 ton setengah beras per hektar, maka ada 25.000 ton per musim beras yang ada di Kabupaten Gorontalo. Yeah. Dalam satu tahun kita berhitung dua musim saja, berarti ada 50 ribu ton per tahun ketersediaan beras di Kabupaten Gorontalo. Kebutuhan beras tadi berapa? 37.800 ton kebutuhan per tahun. Maka kita ada surplus sebetulnya kurang lebih 12.200 ton. Itu surplus kita. Maka kalau kita berbicara ketersediaan, berarti kita beras kita di Kabupaten Gorontalo tersedia.
0: Oke. Okay. Yeah.
2: Sekarang berbicara distribusi. Distribusi kita sudah dibantu juga oleh Bulog Gorontalo. Ini kita belum berbicara, kita berbicara ketersediaan daripada produk sebelum berbicara ketersediaan yang ada di Bulog Gorontalo. Mm-hmm. Maka ketersediaan akan beras di Kabupaten Gorontalo khususnya itu sangat tersedia. Berbicara distribusi, memang hari ini kita sementara mendistribusikan juga cadangan pangan pemerintah di tingkat Kabupaten Gorontalo. Itu sesuai dengan informasi dari Bulog dan sesuai pengawasan dari Ketahanan Pangan. Uh-huh. Itu sudah hampir seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Gorontalo sudah didistribusi hari ini. Ada dua kecamatan, Limboto dan Limboto Barat.
0: Oke. Okay.
2: Yang distribusi.
0: Iya. Itu bicara soal ketersediaan fisik gitu ya. Tapi kalau melihat dari kenyataan di lapangan masyarakat kita yang ternyata agak kesulitan untuk mengakses yang namanya pangan ini sendiri, berarti kita bicara soal keterjangkauan ekonomi gitu. Anda melihat bahwa sudah maksimalkah bantalan sosial ini ketika dapatnya PKH, BLT dan sebagainya, atau justru ada intervensi lain yang bisa dilakukan gitu oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan intervensi baik secara harga misalnya, Pak Kadis?
2: Jadi kalau di wilayah dinas ketahanan pangan itu dia lebih berbicara kepada ketersediaan.
0: Oke.
2: Okay. Keterjangkauan tadi, keterjangkauan jarak ataupun harga, dan pemanfaatannya. Jadi kalau kita berbicara keterjangkauan akan pangan tadi, ini kan sudah mendekatkan keterjangkauan itu melalui gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah itu karena bekerja sama dengan Perum Bulog Gorontalo dengan harga yang terjangkau. Ya, yang hari ini masih di angka 12.000 per kilogram.
0: Oke.
2: Itu kami sudah distribusi sampai ke desa-desa. Gerakan pangan murah melalui kami kerjasama dengan Bulog dengan pemerintah kecamatan.
0: Iya. Lalu bagaimana dengan mengubah gitu habit dari kebiasaan? Kalau kita berkaca dari para orang tua kita zaman dulu, Pak Kadis ya, atau Pak Kadis mungkin ada di zaman itu, dulu kan kita punya konsumsi beras itu menjadi konsumsi yang utama. Tapi masyarakat dulu atau orang-orang tua kita zaman dulu itu juga punya pengganti atau substitusi karbo lainnya. Ada ubi kayu, ada ubi jalar, bahkan sekarang ini ada ubi tule dan sebagainya. Tapi habit itu Pak Kadis tidak muncul hari ini karena ketergantungan akan beras untuk mengkonsumsi nasi cukup menjadi yang utama gitu. Sehingga substitusi pangan lokal ini tidak terpakai. Anda melihatnya seperti apa Pak Kadis?
2: Ya benar sekali ya Pak Rusli. Jadi memang ada perubahan perubahan zaman atau perkata. Dulu kita masih ada substitusi daripada pangan itu sendiri.
0: Yeah.
2: Jadi ada ubi jalar seperti yang disampaikan oleh Pak Rusli, ada ubi kayu, dan yang terjadi kemarin berbicara di Tule atau di hutan, pangan lokal yang ada di Gorontalo. Ini kan sebetulnya salah satu pertanda sih kalau kita berbicara di Tule sudah mulai muncul, maka pertanda kemarau berkepanjangan. Itu
0: betul.
2: Salah satu tanda musim kemarau yang ada. Dan kemarin saya diperintahkan oleh Pak Bupati, itu langsung turun ke lapangan bersama Pak Gubernur, meninjau langsung apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dan itu alhamdulillah kita, oleh Pak Gubernur juga sudah diberikan bantuan. Bahkan kami kemarin sempat sudah diperintahkan oleh Pak Bupati untuk segera menyalurkan cadangan pangan pemerintah ke desa Untu yang ada di Kecamatan Batula.
0: Iya.
2: Jadi
0: kalau kita juga punya yang namanya bicara soal ketahanan pangan ya Pak Kadis ya, kita dulu dibiasakan oleh orang tua kita ketika punya pekarangan juga memanfaatkan pekarangan itu dengan menanam sesuatu yang menjadi kebutuhan rumah tangga gitu ya. Kalau hari ini apakah program ini bisa diintervensi oleh Dinas Ketahanan untuk kembali digiatkan, digairahkan lagi atau seperti apa Pak Kadis?
2: Ya, memang seperti juga yang disampaikan oleh Pak Prof. Muhammad Iqbal bahwa tadi, tahun 2021 sampai 2022 itu program P2L atau pekarangan pangan lestari itu masih ada di wilayah Dinas Ketahanan Pangan. Hari ini kegiatan itu diambil alih oleh Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian. Jadi sebetulnya sangat betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Iqbal tadi bahwa bagaimana kita memanfaatkan lahan pekarangan itu melalui program-program PKK Dasawisma. Nah itu sebetulnya ada yang harus digalakkan kembali untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada di rumah tangga masing-masing.
0: Baik. Terakhir Pak Kadis, langkah apa ke depan yang akan dilakukan intervensinya gitu ketika bicara soal ketahanan pangan, di satu sisi sebenarnya distribusi dan kebutuhan akan pangan di masyarakat sebenarnya tercukupi dari keterjangkauan fisik gitu ya, artinya beras kita ini ada gitu, tapi kondisi di lapangan menyatakan berbeda gitu. Lalu apa intervensi jangka pendek yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan sendiri Pak Kadis?
2: Jadi baik, terima kasih Pak Rusli. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, yang pertama itu melalui bantuan cadangan pangan pemerintah.
0: Oke.
2: Okay. Itulah yang sementara hari ini kita salurkan Pak Rusli. Yang kedua ada program Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Gorontalo, itu melalui bantuan kios pangan. Itu untuk mendekatkan, tujuannya untuk mendekatkan bahan pangan itu kepada masyarakat. serta juga salah satu program yang untuk mengantisipasi inflasi yang terjadi. Yang ketiga adalah bantuan pangan melalui kerawanan pangan Provinsi Gorontalo, dan kemarin sudah sempat disalurkan juga di Kecamatan Batuda. Itu beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Gorontalo, termasuk Kabupaten Gorontalo.
0: Baik, terima kasih Pak Gadis sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hermanto Febi Asona, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo. Pendengar, kita jeda kembali.
3: Ke Anda. Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, kita masuk ke topik ketiga untuk hari ini. Lapas Gorontalo, kelebihan penghuni, apa solusinya? Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Gorontalo saat ini menghadapi persoalan kelebihan penghuni. Berdasarkan data terbaru, jumlah penghuni Lapas Kelas 2A Gorontalo saat ini mencapai 662 orang. Kondisi ini menjadi perhatian pihak lapas karena kepadatan hunian bisa menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan warga binaan. Sementara itu, penambahan gedung belum memungkinkan karena struktur bangunan yang ada saat ini tidak mendukung untuk dilakukan pembangunan tambahan. Untuk mengatasi kepadatan ini, pihak Lapas Gorontalo juga melakukan pemberatan warga binaan ke lapas lain yang masih berada di wilayah Provinsi Gorontalo, diantaranya Lapas Bualemo dan juga Lapas Pohuwato yang menjadi pilihan untuk distribusi penghuni dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing lapas. Kita akan pertajam ini, pendengar, dalam Dialog Gorontalo pagi ini. Di jam 9 nanti Anda bisa menyimaknya. Untuk saat sekarang kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Ya,